0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Masih di Spada, teman Pro 2, dan sudah jam 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Sudahkah kamu sarapan pagi hari ini atau masih mikir-mikir? Karena aduh sarapan gak ya? Tapi nanti aktivitas hari ini lumayan padat. Tapi kalau sarapan nanti mules. Nah, ada yang sama gak nih? Kalau habis sarapan terus langsung mules dan bawaannya langsung kayak ada panggilan alam gitu. Tapi ya teman Pro 2, kalau kamu emang gak terbiasa untuk sarapan pagi, mungkin hal ini adalah hal yang apa ya, bikin kamu, alasan kamu untuk tidak sarapan ya, ini adalah bikin perut mules gitu. Ternyata nih teman Pro 2 dari laman alodokter.com, ini kalau ternyata pagi hari sudah merasakan mules, abis sarapan langsung buru-buru nih ke toilet ya, udah punya agenda sendiri ya. Ternyata menurut dokter Tirtawati Wijaya, ini ada berbagai hal yang bisa menyebabkan ini seseorang mengalami sakit perut atau mules kalau abis sarapan ataupun setelah makan ya. Dimana yang pertama pastinya ada mulai dari kebiasaan. Makanan tertentu ini mengatasi ataupun juga mengiritasi saluran pencernaan. Karena makanan berlemak dan juga gorengan atau makan terlalu banyak sampai kondisi GERD, stres emosional dan juga gangguan kecemasan. Jadi gak cuma satu faktor aja, ternyata perut mules setelah sarapan itu gak berarti kamu tuh gak cocok sarapan, tapi ternyata ada banyak banget faktor lainnya. Tapi tenang, kalau kamu pengen mencoba hidup yang lebih sehat lagi dan pengen mencoba sarapan terus tiap pagi dan rajin, boleh banget. Kita punya beberapa tips ataupun juga beberapa hal yang bisa kamu praktekkan mungkin, ataupun juga bisa dicari tahu dulu penyebabnya di Spada pagi hari ini sampai nanti jam 8 pagi. So, stay tune di sini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Ya emang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang tuh gak terbiasa untuk sarapan pagi dan menyebabkan perutnya tuh mules waktu sarapan. Akhirnya kalau habis sarapan langsung mules, dan ternyata emang tubuh kita tuh lagi mengalami yang namanya rasa aneh gitu gak sih? Iya, belum tentu. Karena ya yang di highlight ini adalah pola kebiasaannya, teman Pro 2. Ya ada sih orang yang emang sejak dulu tuh abis sarapan pengen ngerasa langsung BAB dan langsung berasa dipanggil sama alam ya. Tapi kalau pola itu udah berlangsung lama dan gak disertai keluhan lain yang mengkhawatirkan, bisa aja itu emang merupakan pola tubuhnya. Tapi beda cerita nih kalau ternyata dulu awalnya dia bukan orang yang mulai setelah sarapan, tapi akhirnya sejak kuliah atau sejak sekolah ini juga tiba-tiba sering terjadi ke sarapan habis itu mules. Nah coba tengok dulu deh apa yang berubah. Dulu mungkin sarapan cuman roti atau buah ya, tapi sekarang kayaknya sarapannya udah beralih nih, jadi nasi uduk, gorengan, nasi goreng, atau makanan bersantan plus kopi ya. Ya belum lagi makannya sambil buru-buru karena takut telat. Bisa jadi adanya perubahan pola makan ini yang ikut berpengaruh terhadap kondisi pencernaan kamu, teman Pro 2. Selain itu porsi makan juga perlu diperhatikan. Jangan pagi-pagi udah banyak banget nih makannya, ya udah pasti dong ntar bakal langsung mules ya, teman Pro 2. Karena kan emang perut itu bukan tempat penyimpanan yang unlimited ya, tapi emang lambung itu punya kapasitas tersendiri. Ya itu yang menyebabkan makan terlalu banyak, ini bisa menyebabkan lambung terasa penuh gitu dan ngebuat tubuh terasa gak nyaman. Apalagi kalau makan pagi kamu udah makanan yang berlemak, berminyak, bersantan, dan goreng-gorengan. Ini bisa ngebuat proses pengosongan lambung jadi lebih lambat. Satu lagi nih yang sering kali dilupakan oleh orang-orang adalah stres. Wah, dampak stres ternyata sebanyak itu ya. Ini juga ternyata kalau pagi-pagi kamu udah memikirkan tugas, presentasi ujian, presentasi proyek kamu ke atasan, atau deadline kamu yang belum selesai, belum lagi perjalanan yang macet. Wah, kondisi emosional ini yang bisa berhubungan dengan keluhan pencernaan. Lah, kok bisa? Ya, itu dia, karena tubuh kita ini satu kesatuan ya. Jadi kalau ada satu aja yang bermasalah, semuanya juga ikut merasakan, teman Pro 2. Tapi coba deh kamu tanya sama diri kamu sendiri, akhir-akhir ini hidup kamu lagi banyak stres kah atau tidak?

banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat. Everything okay, my man? Turn the music up.

Nah, kita masuk ke bagian yang paling inti ya, di mana ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan kalau kamu mengalami mules setelah sarapan. Mungkin yang pertama, coba bangun dan sarapan lebih pagi, karena dari laman Alo Dokter tadi, penting buat teman Pro 2 ataupun buat kamu yang seringkali mengalami keinginan buang air besar setelah makan. Kalau biasanya tuh bangun mepet waktu berangkat, terus perut mulai bereaksi ya, dan kamu kayak, waduh kok sekarang banget nih ke toilet. Apa gak telat nih kalau aku ke toilet dulu gitu. Dan pastinya dengan bangun lebih pagi, tubuh jadi punya waktu buat melakukan rutinitas paginya dengan lebih santai. Nah, kalau masih belum itu juga belum efektif, mungkin kamu bisa coba cara yang kedua, yakni memperhatikan porsi sarapan. Jadi gak harus langsung makan dalam jumlah yang banyak ya, bisa mulai dengan porsi sesuai kebutuhan. Terus kalau kamu emang diperlukan, bisa makan cemilan sehat waktu lagi jeda pagi, misalnya kayak buah-buahan atau sandwich, atau bisa juga makan yogurt ya. Dan pastinya kamu bisa memperhatikan jenis makanannya. Nah, kalau makanan berminyak, bersantan, gorengan atau terlalu berlemak, ini seringkali bikin perut tuh begah, gak nyaman. Nah, boleh dikurangi dulu ya. Tapi bukan berarti semua makanan harus dilarang ataupun kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya gimana dong nanti? Ya tapi tergantung juga sama tubuh kamu. Gimana respon waktu makan tubuh kamu, apakah baik-baik saja atau tidak gitu. Dan of course yang terakhir ini adalah yang paling penting, jangan lupa minum cukup air putih. Karena kalau kamu kebanyakan kafein, ini akan ngebuat perut makin gak nyaman. Coba perhatikan juga konsumsi kopi atau minuman berkafein yang kamu konsumsi tiap harinya, teman Pro 2. Ternyata dari pola makan dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil tadi berpengaruh ya terhadap kebiasaan kamu ketika sarapan, apakah akan cepat panggilan alamnya atau enggak gitu kali ya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jadi kalau kamu punya kebiasaan habis sarapan terus langsung merasa mules, ternyata itu emang banyak banget pengaruhnya ataupun juga faktor yang menyebabkan ya. Ya bisa jadi karena kebiasaan, jenis makanan, porsi makan, bahkan sampai kondisi GERD dan stres emosional. Jadi ya kalau keluhan ini muncul, mulai coba kenali tubuh kamu dulu gitu ya. Apa sih yang pengen dari diri kamu? Misalnya kayak makan apa, jam berapa makannya, berapa porsinya, setelah makan langsung mules atau enggak, gimana pola BAB-nya. Ini penting banget, dan dari situ kita jadi lebih mudah untuk menganalisa adakah pola-pola tertentu gitu. Jadi tapi kalau udah mengganggu banget nih teman Pro 2, mungkin bisa konsultasikan kepada dokter ya, ataupun juga tenaga profesional biar mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang sesuai gitu. Karena tubuh kita tuh sebenarnya kalau lagi kayak gitu, kalau lagi aneh tuh berarti dia lagi ngasih tanda. Kita aja kadang yang suka gak mau dengerin tanda itu, udah dikasih tanda gak mau dengerin ya. Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk ngobrolin soal sarapannya, karena next dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal ngobrolin pada ataupun juga selamat pagi teman Pro 2 edisi edukatif pada pagi hari ini. So stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Lanjut ya teman-teman Produa, kita masih di Spada. Tapi kali ini kita ngobrolin soal Spada edukatif. Dan pastinya kalau bisa flashback nih buat kamu yang udah lama gak, ataupun udah lama lulus dari sekolah, atau yang udah lama tidak ada atau tidak menjadi murid lagi, mungkin kamu bisa flashback ataupun juga bisa mengingat kembali apakah kamu adalah siswa yang nilai matematikanya bagus atau jelek. Nah, tapi kalau misalnya jelek, emang ini berarti kita adalah siswa yang nggak pinter gitu? Atau kalau nggak jago fisika bukan berarti kurang cerdas gitu? Nah, jangan buru-buru langsung menghakimi diri sendiri ya. Karena selama ini kita tuh sering banget nganggep pinter itu sama dengan pinter ketika nilai akademiknya bagus. Jago matematika dia nggak pinter, jago bahasa dia nggak pinter, dapat ranking 1 dia nggak pinter, tapi orang-orang yang rankingnya terakhir, iya dibilang tidak pintar gitu atau kurang pintar. Padahal teman Pro 2 ada orang yang mungkin punya kesulitan tersendiri terhadap angka-angka gitu atau di bidang akademik gitu. Tapi waktu diminta membuat desain, beuh cakep bener. Ataupun waktu nilai akademiknya buruk tapi ketika prakarya dan seni itu cakep-cakep banget hasilnya teman Pro 2. Atau malah mungkin hobi banget bernyanyi dan public speakingnya bagus, percaya dirinya luar biasa gitu. Dan ada juga nih siswa yang gak terlalu suka pelajaran teori tapi waktu nilai olahraga, wah itu kelihatan keren banget ya, apalagi kalau main basket. Tapi teman Pro 2, ternyata kecerdasan manusia itu gak cuma diukur dari satu hal aja gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang di awal itu tuh juga menjadi salah satu pertanyaan juga dari salah satu psikolog perkembangan, ada Noward Gardner dari Harvard University. Dan informasi ini kita ambil dari laman halodoc.com ya. Di mana ternyata gagasan dari si Pak Howard Gardner ini di tahun 1983 memperkenalkan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dan dia juga mengungkapkan kalau manusia tuh nggak hanya punya satu kecerdasan aja. Artinya mungkin buat kamu yang punya satu kekuatan di bidang tertentu gitu, sementara juga orang lain punya kekuatan lain di bidang lain juga gitu. Dan kita bakal kenalan sama beberapa bentuk kecerdasan ini yang udah diteliti sama si Gardner ya teman Pro 2. Siapa tahu aja nih selama ini kamu kayak mikir, aku biasa-biasa aja kok, padahal ternyata kamu punya potensi yang luar biasa.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Masih ngobrolin soal beberapa jenis kecerdasan teman Pro 2. Ternyata ada banyak cara buat kita kelihat pinter ataupun jadi cerdas ya. Kalau selama ini kita tuh nganggap kayak kecerdasan tuh cuma soal angka, menghitung cepat, atau hafal berbagai macam jenis rumus gitu. Tapi ternyata teori kecerdasan majemuk ini mengajarkan kita buat ngelihat kemampuan manusia dari perspektif yang lebih luas. Nah, ternyata ada beberapa juga nih jenis kecerdasan yang dikemukakan dalam teori Howard Gardner tadi, teman Pro 2. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa. Orang dengan kemampuan ini biasanya tuh nyaman menulis, membaca, bercerita, berdiskusi, atau menyampaikan gagasan. Nah, kalau kamu punya teman ataupun kamu sendiri yang jago banget presentasi. Ini kayaknya gak pernah kehabisan kata-kata, ya mungkin kemampuan linguistiknya emang kuat ya. Berarti kayak mungkin 80% lah ya kemampuan kecerdasannya ada linguistiknya gitu. Nah, yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Ya, of course dari namanya udah berkaitan dengan matematis ya. Ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir logis. Mungkin kalau dari MBTI, T-nya T mentok, T bold, yang emang benar-benar caps lock banget teman Pro 2, di mana orang-orang ini itu tuh jago banget menganalisis masalah, mengenali pola, dan juga menggunakan penalaran. Ya, ini yang sering banget biasanya diasosiasikan dengan kata pintar di sekolah. Nah, terus juga ada nih yang ketiga, namanya kecerdasan spasial. Di mana ini tuh berkaitan dengan kemampuan membayangkan bentuk, ruang, gambar, dan juga hubungan visual. Misalnya, orang yang jago desain, arsitektur, menggambar, atau memahami arah ruang. Ya, ini juga termasuk dalam kecerdasan spasial, teman Pro 2. Next, ada namanya kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, ini juga ternyata berkaitan dengan kemampuan menggunakan tubuh secara terkoordinasi. Mungkin bisa jadi nanti masuk dalam ranah atlet, penari, atau orang yang punya keterampilan fisik tertentu yang bisa menunjukkan kemampuan di bidang ini ya, teman Pro 2. Dan ada kecerdasan musikal, di mana orang-orang ini tuh jago banget, pinter banget mengenali nada, ritme, pola suara, sampai memahami yang namanya musik. Ya, mungkin kalau dia tuh sekali aja ngedengar melodi dari sebuah lagu, langsung tahu nih, ini chordnya ini gitu, C minor, atau apa gitu ya. Jadi ini emang bisa jadi orang itu tuh punya kepekaan musikal yang kuat. Jadi, kamu jangan sekali-sekali mengatakan kayak, aku gak pintar. Itu jangan ya, teman Pro 2. Mungkin pernyataannya tepat adalah, aku kuatnya di bidang apa ya? Nah, karena setiap orang tuh emang punya kombinasi kemampuan yang beda-beda. Dan ternyata emang masih ada beberapa jenis kecerdasan lain yang gak kalah menarik. Kita bakal lanjutkan sesaat lagi.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecek ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Masih ngobrolin soal kecerdasan manusia, teman Produan. Nah, kita tadi udah kenalan sama kecerdasan linguistik, logis, matematis, spasial, kinestetik, dan musikal. Nah, kita masuk ke kemampuan yang sulit lagi, sangat dekat banget dengan kehidupan sosial kita, yakni adalah kecerdasan interpersonal. Ya, sederhananya berkaitan sama kemampuan memahami dan juga berinteraksi sama orang lain. Misalnya nih, ada orang yang mudah membaca suasana. Dia tahu nih kapan temannya lagi gak baik-baik aja. Nah, dia juga bisa kerja sama dalam kelompok dan juga memahami karakter orang yang beda-beda. Next, ada kecerdasan intrapersonal. Kalau ini tuh berkaitan sama orang lain. Karena kan intrapersonal tuh lebih berkaitan sama yang namanya memahami diri sendiri ya. Misalnya kayak, apa ya kelemahanku? Apa ya yang membuat aku stres? Nah, ini orang ini tuh lebih cepat gitu loh untuk bisa memahami hal tersebut. Karena ya sesimpel kemampuan mengenal diri sendiri itu juga penting dalam kehidupan. Dan juga menentukan tujuan ya mau kemana itu juga sangat penting ternyata. Dan ada namanya kecerdasan naturalis juga yang berkaitan sama kemampuan mengenali dan juga memahami alam seperti tumbuhan, hewan, ataupun fenomena lingkungan. Dan ada juga kecerdasan eksistensial yang berkaitan sama ketertarikan seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan, makna hidup, dan keberadaan manusia. Oh wow, ternyata ada ya jenis kecerdasan eksistensial yang juga mencari tahu tentang kehidupan eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini apa. Wih, keren. Dan emang ternyata ya teori kecerdasan majemuk ini bukan berarti seseorang tuh harus diberi label permanen kayak kamu anak musikal atau kamu anak matematika terus menerus selama hidupnya. Ya justru kemampuan manusia kan emang bisa berkembang ya. Kita bisa belajar hal baru, kita bisa melatih kemampuan, dan pengalaman juga ternyata bisa mempengaruhi yang namanya kecerdasan. Mungkin aja kalau kamu waktu kecilnya tuh hobi banget di matematika, dan ketika SMP kamu ternyata hobinya di bahasa, ya itu bisa terjadi karena adanya apa ya perkembangan gitulah sama diri kita sendiri, teman Produa. Bisa jadi kamu rajin belajar dan akhirnya bisa menguasai berbagai macam kecerdasan yang udah dijelasin tadi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

dari banyaknya jenis kecerdasan yang diteliti ya, gimana sih cara kita untuk bisa mengembangkan potensi diri sendiri? Of course, yang pertama adalah kenali minat kita apa. Kalau bisa memperhatikan aktivitas yang ngebuat kita tuh antusias, excited, kayak pengen belajar lagi gitu teman-teman dua. Terus kamu juga bisa mencoba berbagai jenis macam hal baru, karena jangan membatasi diri cuma karena ngerasa kayak, kayaknya aku nggak di situ deh. Who knows, kalau belum dicoba kan belum tahu ya. Dan yang ketiga ada latihan secara konsisten. Mungkin ya kalau kamu gak bisa di satu hal, ternyata kamu latihan terus setiap hari, dan bisa jadi kamu jadi ahlinya di hal itu gitu. Karena potensi tanpa latihan pun ya tetap jadi potensi doang. Dan yang gak kalah penting adalah jaga kesehatan tubuh dan juga otak kamu teman-teman dua. Dengan cara tidur yang cukup, pola makan seimbang, aktivitas fisik dan juga lingkungan belajar yang baik akan mendukung kemampuan kita buat belajar dan juga berkembang. So, kalau ada orang yang ngejudge kamu ataupun malah kamu sendiri yang ngejudge diri kamu sendiri buat kayak bilang kamu tuh gak cukup cerdas, enggak ya, jangan ya, jangan pernah lagi mikirin hal-hal kayak gitu. Tapi gimana caranya agar kita tuh bisa mengasah potensi-potensi yang ada di dalam tubuh kita sendiri? Karena mungkin aja kemampuan terbaik kamu tuh bukan berada di pelajaran yang sulit-sulit ya, ataupun juga yang numerik tadi, tapi berbagai macam jenis kecerdasan juga ada di dunia ini. Nah, ini artikelnya dari laman halodoc.com pastinya teman-teman dua. So, kita cukupkan dulu untuk sepada edisi edukatif kali ini, dan next kita lanjut lagi ngobrolin soal tanggap bencana. Untuk itu teman-teman dua, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Masih lanjut lagi teman produ untuk Dispada edisi hari Rabu ini. Dan of course dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita tuh terus menghadirkan siaran tangkap bencana untuk kamu teman produ. Dan pagi hari ini kita bakal bahas tentang bencana yang banyak banget ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu bencana buatan manusia juga ya kayaknya. Tapi kali ini kita akan ngobrolin soal bencana dari kebakaran. Kebakaran ini kan merupakan sebuah hal yang perlu kita tahu pentingnya mitigasinya gitu ya. Dan kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi kebakaran tersebut. Karena jangan tunggu api besar dulu untuk belajar lebih siaga. Nah, mungkin ketika pagi hari kondisi rumah tuh dalam normal ya, mulai dari kompor yang udah digunakan buat memasak, colokan listrik yang terpasang seperti biasa, ya semuanya kelihatan aman-aman aja gitu. Tapi ya kalau nih lagi nahasnya tiba-tiba muncul asap gitu, dalam hitungan menit mungkin situasinya juga bisa berubah jadi keadaan yang lebih darurat gitu. Karena kan kebakaran ini bisa terjadi di rumah, di tempat kerja, sekolah, kampus, even di pusat perbelanjaan, atau bahkan di kawasan hutan gitu ya teman produa. Dan emang persoalannya tuh juga bukan cuma soal api doang, karena kebakaran ini bisa menyebabkan berbagai macam kerusakan, mulai dari kerusakan bangunan, kehilangan harta benda, bahkan mengancam keselamatan manusia. Dan tadi Tifa juga udah search nih teman produa salah satu penelitian pengaruh sosialisasi mitigasi bencana kebakaran terhadap peningkatan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini ada ASDEF Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu teman produa sudah ada beberapa penelitian gitu di Kementerian Dalam Negeri, lamannya udah dipublikasikan juga. Jadi kita akan ngebahas dari laman tersebut ya. Dan dalam bahan penelitian itu tentang mitigasi bencana kebakaran tadi, ada satu faktor penting yang berkontribusi terhadap resiko kebakaran. Ya, ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penanggulangan bencana. Yang artinya ini bukan cuma soal damkar aja yang perlu tahu tentang kebakaran, tapi kita sebagai masyarakat juga perlu banget punya pengetahuan dasar tentang yang namanya kebakaran. Karena ketika kebakaran terjadi, ini seringkali panik banget ya orang-orang, yang mana justru akan mengambil tindakan yang keliru. Misalnya yang gak tahu jenis api yang lagi dihadapi dan juga cara pemadaman yang gak tepat gitu, yang malah menyebabkan mungkin api yang akan lebih besar lagi gitu. Jadi kita akan belajar teman produa dari laman tadi, dari penelitiannya yang akan tipe share ke kamu sesaat lagi. Tapi kalau kamu mungkin juga punya pengalaman yang sama, ataupun kamu pernah berdiskusi juga dengan pemadam kebakaran, boleh banget langsung kamu share ke Tifa gimana cara-cara ataupun langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menghadapi kebakaran yang terjadi. Boleh lewat WhatsApp kita di 0811 760 884, atau bisa juga lewat Instagramnya Produa Pekanbaru. Karena mungkin dengan adanya kebakaran ini kita jadi belajar gitu ya gimana cara mitigasinya, dan mencari tahu kesalahan apa sih yang sering dilakukan agar nanti tidak kita lakukan kembali teman Produa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Mungkin di depan buram dari It Gitaf Tomam Pro 2. Ya mungkin karena lagi ada kabut asap kali ya, jadi agak sedikit buram. Dan kalau kita ngobrolin soal tadi kebakaran ya Tomam Pro 2, sebenarnya apa aja sih penyebabnya? Ya berdasarkan tadi penelitian yang udah dilakukan tentang mitigasi kebakaran di Kabupaten Bengkulu Tengah, tentunya kita bisa belajar ya, penyebab kebakaran ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia. Misalnya karena kelalaian atau kurangnya pengetahuan tentang benda-benda yang mudah terbakar. Contohnya kayak meletakkan bahan yang mudah terbakar terlalu dekat sama sumber panas atau api. Iya, ini mungkin kelihatannya sepele, kayak semua orang bisa paham gitu dengan sebab akibatnya. Tapi kayaknya hal kecil ini bisa jadi masalah besar kalau nggak diperhatikan dan nggak benar-benar dialihkan gitu loh. Kalau misalnya ada benda yang mudah terbakar dekat dengan api kah atau sumber panas gitu. Nah next, ada faktor teknis. Ini biasanya berkaitan sama proses kimia, mekanis ataupun listrik. Ya kita ambil contoh, salah satunya adalah listrik ya. Bisa jadi korsleting atau hubungan pendek dapat menghasilkan panas atau percikan yang kemudian memicu kebakaran. Jadinya kondisi instalasi listrik di rumah juga jangan dianggap sepele ya. Kabel yang rusak, sambungan listriknya juga pastinya nggak aman, atau penggunaan perangkat listrik secara nggak tepat, ini pastinya perlu jadi perhatian kamu. Selain dua faktor tadi, ada faktor manusia dan teknis, ada juga yang namanya faktor alam. Ini biasanya terjadi di mungkin karena aktivitas gunung berapi, petir kah, atau bisa juga beberapa hal yang terjadi di alam. Ini bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran dalam kondisi tertentu. Atau bahkan gesekan antar kayu yang kering ya teman Pro 2. Karena kan di musim kemarau jarang hujan ya. Nah ini juga ternyata bisa menjadi salah satu penyebab dari kebakaran. Dan kalau kita ngobrolin soal Indonesia, pastinya juga ada satu jenis kebakaran yang sangat penting banget buat kita aware ataupun kita tahu gitu. Ya ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Karena Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, apalagi Riau juga punya banyak sekali lahan gambutnya. Dan emang udah pernah menghadapi kejadian-kejadian kebakaran hutan yang luar biasa besar. Dan pastinya ini juga berdampak banget terhadap kualitas udara kita ya teman Pro 2. Karena even juga Riau ini pernah juga ya mengalami periode-periode kebakaran hutan dan lahan yang akhirnya impor asap sampai ke luar negeri gitu. Ya artinya risiko kebakaran bukan juga sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, dan ini yang harus banget kita ketahui gitu. Kalau kebakaran terjadi, apakah kita udah tahu nih harus ngelakuin apa? Ya karena kalau salah sedikit aja mengambil tindakan malah justru memperburuk kebakaran ya, ataupun juga memperburuk keadaan yang ada gitu teman-teman.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Semoga rumusnya lebih kekal dalam hidup kita. Tidak diretas.

semangat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dan tidak dirasa oleh umat luar jaringan.

Kita tadi udah ngobrolin soal penyebab-penyebab dari kebakaran ya, mulai dari kebakaran yang ada di sekitar lingkungan kita ataupun bahkan di hutan gitu. Tapi ya sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting nomor 2. Ini adalah bagian yang sangat krusial, di mana kesalahan yang sering banget terjadi ketika menghadapi kebakaran. Karena dalam penelitian yang jadi pembahasan kita di awal, ini adalah salah satu contoh yang disoroti adalah penggunaan media pemadam yang gak sesuai dengan jenis kebakaran. Contohnya, kebakaran yang melibatkan bahan bakar cair kayak bensin, solar, atau minyak tanah. Ini menggunakan air secara sembarangan pada kebakaran jenis ini malah bisa menyebabkan api menyebar. So, pelajaran pentingnya adalah jangan asal menyiram api dengan air. Karena jenis kebakaran itu berbeda, membutuhkan penanganan yang beda-beda juga. Karena itu, kita sebagai masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dan juga pelatihan dasar mengenai penggunaan alat pemadam yang tepat. Dan ketika kebakaran udah membesar atau situasi udah nggak kondusif dan udah nggak aman, maka jangan paksain diri buat ikut jadi pahlawan, karena prioritas utama adalah keselamatan jiwa. Dan pastinya segera kasih tahu dan juga kasih peringatan sama orang-orang di sekitar buat keluar menuju tempat aman dan juga menghubungi, of course, petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat sesuai dengan kondisi setempat. Kalau misalnya udah membesar apinya, jangan kembali ke dalam bangunan yang terbakar cuma untuk mengambil barang, karena barang itu bisa diganti, karena untuk keseluruhan keselamatan manusia itu nggak bisa diganti ya. Jadi penelitian yang baru aja kita bahas juga menemukan ada sesuatu yang menarik nih, karena adanya hubungan yang kuat antara sosialisasi mitigasi kebakaran dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. Ada korelasinya gitu teman Pro 2, ketika ada disosialisasi dengan hasil akhirnya ketika masyarakat menghadapi kebakaran itu. Karena yang terjadi dalam penelitian juga dikategorikan sebagai hubungan yang kuat dan positif. Sehingga semakin baik sosialisasi mengenai mitigasi kebakaran, semakin baik pula nih kemampuan masyarakat dalam melakukan penanggulangan. Jadi belajar tentang kebakaran ataupun mengikuti sosialisasi tentang kebakaran itu juga bukan cuma teori ya. Karena pengetahuan ini bisa mempengaruhi kesiapan kita ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Terus apa nih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Nah, apalagi bencana dari si kebakaran ya. Sesaat lagi akan kita bahas selengkapnya teman-teman di segmen terakhir.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

So, teman Pro 2, kita jadi tahu ya, ternyata kebakaran itu ada banyak penyebabnya, mulai dari faktor yang dipicu oleh manusia, faktor teknis, ataupun faktor alam. Dan kita juga jadi belajar ya, kalau pengetahuan masyarakat itu sangat-sangat penting banget dalam menghadapi resiko kebakaran. Sehingga ini juga yang disebut dengan mitigasi bencana, teman Pro 2. Dalam PP nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya buat mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik ataupun peningkatan kesadaran dan juga kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Ya, sederhananya jangan menunggu bencana itu baru belajar. Ya, kalau kita bicara kebakaran di rumah, beberapa hal sederhana mungkin bisa dilakuin ya. Pertama, kendali sumber resiko kebakaran di sekitar kita. Kamu bisa memperhatikan kondisi instalasi listrik, sumber api, bahan yang mudah terbakar, dan juga peralatan yang digunakan sehari-hari. Terus next, ketahui juga

ketika itu terjadi, akhirnya kita tuh tidak panik. Karena kalau udah panik, ini tuh bisa membuat kita akan sulit untuk memahami mitigasi kebakaran tadi dan melaksanakan mitigasi tadi dengan baik gitu. Karena edukasi bukan cuma sekedar teori ya. Edukasi dan juga mitigasi itu juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita sebagai masyarakat ya. So, itu dia tadi teman Pro 2 pada edisi tanggap bencana. Semoga dengan pembahasan kita mengenai kebakaran dan juga mitigasi bencana ini juga bisa jadi insight baru kita lagi dan juga ngebuktiin kalau misalnya kita juga bisa gitu untuk belajar agar bisa memilah mana yang api yang benar-benar besar ataupun juga bisa kita kendalikan atau yang emang harus pemadam kebakaran yang turun tangan gitu. Oke, teman Pro 2. Next, kita bakal lanjut lagi. Of course, di program kesayangan kamu. Yang kamu bisa banget ikut di request lagu. Di Pro 2 Hitlist pastinya, teman Pro 2. Sampai nanti jam 12 siang. So, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

for Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan berdiri di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penyelesaian dokumen Readiness kriteria menjadi langkah penting agar pembangunan dapat direalisasikan sesuai target tahun 2026. Ada Zulkifri Syukur yang juga merupakan asisten satu sekretaris daerah provinsi Setda Prof Riau juga mengatakan sejumlah dokumen dan persyaratan teknis masih dalam proses penyelesaian. Pemprov Riau menargetkan seluruh kebutuhan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan fisik sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru memperkirakan tidak ada hujan di wilayah Riau untuk hari ini, 12 Agustus 2026. Ada Putri Santi yang juga merupakan forecaster andati BMKG Pekanbaru mengatakan cuaca Riau sepanjang hari ini didominasi udara kabur, cerah berawan hingga berawan. Untuk titik panas ataupun hotspot di Provinsi Riau terdeteksi 23 titik yang tersebar di 6 kabupaten kota. Dan BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau, di mana suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 98%, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2 Hitlist.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Balik lagi pastinya di program Pro 2 Hitlist, program yang bisa memutarkan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, lagu hits pastinya ya. Dan of course program ini bakal berlangsung sampai nanti jam 12 siang. Nah, untuk satu jam pertama ini kamu bakal Tifa temenin, dan Tifa bakal bacain dulu nih request dari kamu yang udah chat lewat WA. Kayaknya udah diserbu nih sama dari Berbinar, ada Witri, ada si apa ini? Ada, wah tidak ada username ya. Oke, ada Mine. Oke. Terus ada Maria juga, ada siapa ini? Kirana, oke, dan Asri. Mereka ini pengen banget dengerin lagu terbarunya dari Sabrina Leanor yang Selesai. Boleh, nanti kita puterin ya. Untuk Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. FYI, lagu ini rilis di bulan kemarin. Masih baru banget, baru netes banget ya teman Pro 2. Di Juli 2026. Dan next, ini ada dari Mas Agung Hadi di Wadiagraha. Kalian selamat siang semuanya. Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, atau Tulus Teh Hijau. Aduh, keduanya juga lagu favorit Tifa lagi nih. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terus ada juga nih pesan dari Mas Agung, katanya teman sejati bukan yang selalu ada di saat kamu senang, tapi yang tetap ada di saat kamu tidak punya apa-apa. Weh, selalulah menjadi teman sejati. Oke, baik, siap. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih juga Mas Agung sudah mengirimkan request. Karena tadi ada dua lagu ya, ada lagunya Sal Priadi dan Tulus. Karena yang disebut pertama kali Tulus, ya udah kita Tulus. Enggak, Sal Priadi, ya udah kita muterin Sal Priadi aja ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu Tulus, boleh kamu drop juga request kamu di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760884. Ada dua lagu dulu yang kita muterin sebelum nanti Tifa bacain lagi request dari kamu, baiknya dari WhatsApp ataupun dari Instagram. Ada lagunya Sabrina Leanor Selesai, dan ada Titik-Titik di Ujung Doanya Sal Priadi. Enjoy.

0: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
1: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru, yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
0: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
1: Iya, pindah ke rumah sebelah.
2: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
3: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
4: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ngomong dua, lanjut lagi segmen kedua. Segmen kedua atau ketiga nih ya? Iya, pokoknya kita lanjutkan lagi lah ya untuk program Produk Hitlist kali ini. Tipe mau bacain dulu yang dari Instagram. Ada sales.fm katanya mau request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Boleh, nanti kita puterin ya yang Hacunya. Dan next ada kita bacain dulu. Ini kayaknya udah nge-spam banyak banget ya pesan. Sama ada fotonya lagi nih. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Wah, panjang sekali nama saya jadinya ya. Mbak Adinda Latifah Hasanah Najwa Shihab. Mencatut nama Najwa Shihab nih berasa iya terhormat sih ya, cuman kayak PR banget gitu ya. Dan Pro 2 Pekanbaru RRI Riau, kata-kata mutiara hari ini, beautiful quotes katanya. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Bener, kalau ngelakuin kesalahan yang sama sampai 2-3 kali, jadi keledai dong kita ya. Dari Akio Morita katanya, boleh by request lagunya Sheila on 7 featuring Aisa Meg Leo, judulnya Memori Baik. Atau dari Sheila on 7 judulnya Sederhana. Atau dari Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Aduh, pilih yang mana ya? Ini katanya tolong pilihin Mbak Tifa, katanya terima kasih. PR banget nih ya milihin lagunya. Tapi ya udah deh, karena lagu yang pertama diketik sama Bang Rain ada Memori Baik, ya udah kita puterin aja Sheila Fett featuring Aisyah Meglio yang Memori Baik ya. FYI lagunya rilis di November 2024. Terus katanya, salam-salam buat keponakan saya Uwais Alkarni, Adiba Haira dan Bu Fatan dan Alif Barajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, berbahagia, ceria. So, dan buat Mbak Tifa, terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis di langit Riau, Pekanbaru. Dan semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you katanya. Dari Rain Aurora Borealis, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, emoji bumi, emoji love, emoji pohon cemara, emoji jeruk, emoji bumi lagi. Banyak nih emojinya sama Pro 2. Oke, makasih Bang Rain. Semoga sehat ya untuk Bu Fatan. Katanya lagi operasi spesialis substansialis katanya di rumah sakit ya. Semoga lekas pulih lagi. Dan pasti nanti spesial lagunya dari Sheila on 7 yang Memori Baik ya kita puterin. Oke, teman Pro 2, dan satu buah lagu lagi ada lagunya dari Perunggu yang 33 kali. Ini juga menjadi salah satu lagu favorit juga teman Pro 2. So, ini dia tiga lagu, Salma Salsabil Hacu, ada Sheila on 7, Memori Baik juga. Enjoy!

Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Yo, kita lanjut lagi tuh Mamro 2. Dan kali ini kita mau puterin satu lagu. Ini ada beberapa yang request, tapi tenang, nanti requestnya dibacain sama Gibran di next session, di jam kedua untuk Pro 2 Hitlist, karena kita masih ada satu jam lagi. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tipe udah buat story-nya, jadi kamu tinggal isi aja nama penyanyi dan juga judul lagunya apa. Tapi lagu terakhir, ada dua lagu deh Tifa puterin, dari Hearts to Hearts yang Lemon Tang nanti terakhir, sama satu lagi ada ini, lagu ini tuh FYI juga masuk di dalam list untuk Bintang Radio 2026. So buat kamu yang belum tahu apa-apa aja lagu-lagu yang diperlombakan di Bintang Radio untuk audisinya, bisa banget kamu cek di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Pro 2 Pekanbaru lagi. Enggak, di mana? RRI Pekanbaru. Sorry, RRI Pekanbaru infonya. Jadi kamu bisa banget ke sana di RRI Pekanbaru, udah lengkap banget judul lagunya sama nama penyanyinya, sama ada tiga lagu kayaknya ya. Lagu yang perempuan, lagu laki-laki, sama satu lagi lagu daerah. Jadi bisa kamu pilih mana lagunya, dan kalau kamu mau audisi silakan kamu tanya-tanya sama kontak person yang ada di sana, dan kita bakal puterin satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, dan juga Hearts to Hearts nanti Lemon Tang buat kamu. Oke, nanti terakhir ada satu lagi deh. Ini juga jadi lagu yang mana dia nih?

0: Pro 2 ya.
1: Boleh banget, cek aja Instagramnya. Pokoknya kulik semuanya, biar sampai kamu spill-spill semuanya deh ya. Oke, okay, teman Pro 2, enjoy the song. Dan Tifa juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Udah dari subuh Tifa temenin kamu. So, bye-bye.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2, and we are back again teman Pro 2 ya, di hari Rabu yang sangat sungguh-sungguh cerah ini teman Pro 2. Di santai siang kali ini teman Pro 2 tadi kemudian ditemani teman Tifa. Ya, kali ini ada aku Gibran Wahyu teman Pro 2 di tanggal 12 Agustus 2026 ini untuk mengawali lagi dan juga melanjutkan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan semoga kamu juga selalu enjoy-enjoy aja teman Pro 2, selalu happy-happy aja hari ini ya. Biar makin happy teman Pro 2, langsung aja typing-typing lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini. Yap, teman Pro 2 kamu juga bisa langsung di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram teman Pro 2 langsung aja di @pro2pku. Kalau gitu, sambil aku tungguin teman Pro 2, sambil kita dengerin satu lagu dari Charlie Puth, Attention buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Bro 2 Hit List, teman Bro 2. Kali ini aku mau bacain yang pertama teman Bro 2 dari Instagram ya. Dari kamu nih ada yang request dari @morningq, teman Bro 2. Di ujung minggu, Mesa Hira, kita masukin teman Bro 2. Boleh, meskipun sekarang hari Rabu, di ujung minggu tetap masuk teman Bro 2. Terus selanjutnya lagi ya, kita bacain dari... nih, @jraysoy090. Oke, ada Samuel Cipta. Oke, kita ketik dulu, kita cariin teman Bro 2 Jagat Rasa. Boleh kita masukin untuk yang kedua teman Bro 2. Terus ketiga deh, satu lagi ya aku mau cari dari waduh, banyak teman Pro 2, bingung. Ini aja deh, ya dari @farisa_naura08, Jegil Nabila Takia. Boleh banget teman Pro 2 ini ya, lagu buat kamu, 3 lagu buat kamu. Dan buat kamu yang masih mau request, boleh banget ya langsung di WhatsApp atau di Instagram aja. Ini dia teman Pro 2, Mesa Hira di ujung minggu.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Cegil, Nabila Takia. Happy banget denger lagu ini siang hari ini teman produ ya. Dan gak kalah happy-nya juga nih kayaknya ya, dari lagu-lagu yang udah kamu request di siang hari ini teman produ ya. Dan aku mau bacain lagi ya dari Instagram teman produ ya. Yang pertama ada @giboy teman produ ya, katanya mau request lagu yang Bruno Mars, Risk It All. Oke, ini satu lagi berbunga-bunga ya teman produ, kita lanjut setelahnya. Ini ada lagi dari mana tadi, hilang. Aku scroll lagi teman produ. Wait. Waduh, hilang. Oke, ini dia. @Zatyavinovic, Lyodra pura-pura. Oke, Lyodra pura-pura. Agak beda sama yang pertama teman pro 2. But it's okay gitu ya. Ada satu lagi nih dari @Fezakda teman pro 2. Katanya mau request lagu Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagi merindukan someone nih kayaknya ya untuk siang hari ini. But it's okay ya. Tiap orang punya soundtracknya masing-masing tiap hari gitu ya. Kadang ya tiap menit aja beda gitu moodnya ya. Bisa berubah-ubah. Mood tergantung FYP teman pro 2. Oke deh, kalau gitu ada Risk It All by Bruno Mars buat kamu teman pro 2. Dan juga nanti Lyodra sambil disambung sama Nadif Basalamah.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa ramai-ramai di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Mungkin masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan masih kayaknya tersisa 3 slot lagi lagu teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist kali ini. Aku membacain dari WhatsApp teman Pro 2 dari Lara Purnama Sahari ini teman Pro 2 ya. Assalamualaikum kak, selamat siang katanya. Mau izin request lagu dari Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu. Yang awalnya yang Ayo, tapi gak ada teman Pro 2 ya. Adanya yang Hingga Akhir Waktu ya. Jadi kita masukin aja yang Hingga Akhir Waktu teman Pro 2. Terus ada lagi teman Pro 2 yang komen dari WhatsApp nih ya. Dari Ilham teman Pro 2 nih, katanya mau request lagu Min di Pro 2 Hitlist kali ini. Hindia Kids katanya judulnya. Oke, kita masukin. Satu lagi ya, one last song for Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Ada dari ada user namanya teman Pro 2 Paris, oke. Selalu bakalan kita bacain juga ya. Dari mau request lagu Kak, katanya mau Lenny yang You. Boleh. Tiga lagu ini teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist kali ini siang hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang belum sempat request, is okay teman Pro 2, karena masih ada hari esok ya. Karena Pro 2 Hitlist bakalan selalu ada di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekanbaru tentunya, di jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, ada Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu. Enjoy.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 12 teman Pro 2, saatnya kita udah beralih di santai siang yang kedua teman Pro 2. Ada di Muda Kreatif nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi menikmati mungkin ya waktu istirahat makan siang kamu teman Pro 2 hari ini, kita bakalan ada informasi-informasi yang mungkin bisa jadi salah satu nih teman Pro 2 ya. Inovasi nih untuk bisnis kamu, terutama buat anak muda teman Pro 2. Lagi yang lagi trendy-trendy ya. Kalau gitu tunin terus teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakalan menantikan teman Pro 2 untuk kumandang azan zuhur untuk melayapkan baru dan sekitarnya di jam 12 lewat 23 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, belakangan ini mungkin kita tuh semakin sering ya Teman Pro 2 ngelihat tas yang ada hiasan-hiasan gantungan lucu gitu Teman Pro 2. Apalagi buat anak muda ya, mungkin kamu juga sering kelihatan gitu ya di jalan Teman Pro 2. Kayak ada boneka kecil, terus kayak ya karakter lucu, pita, manik-manik. Ya sampai gantungan dengan desain yang dibuat khusus sesuai keinginan pemiliknya Teman Pro 2. Dan aksesoris kayak gini Teman Pro 2 dikenal dengan istilah back charm atau hiasan atau gantungan yang dipasang pada tas. Dan back charm sebenarnya itu bukan sekedar tambahan aja untuk mempercantik tas Teman Pro 2, tapi sekarang aksesori ini tuh juga udah jadi bagian dari gaya dan juga cara seseorang itu nunjukin selera atau kepribadiannya ya. Dan tren back charm sendiri ya semakin dikenal di kalangan remaja dan juga dipakai untuk ngebikin tas itu kelihatan lebih unik aja Teman Pro 2. Perkembangan media sosial ini juga ikut ya bikin tren itu makin mudah nyebar gitu ya. Bahkan tren back charm itu terus berkembang Teman Pro 2. Gak cuma bentuk boneka atau karakternya aja, tapi juga ada nih hadir dalam berbagai desain dan juga fungsi. Dan Teman Pro 2, pada tahun 2026 ya, tahun ini Teman Pro 2, tren ini tuh bahkan sekarang udah berkembang ke bentuk yang lebih beragam juga. Dan salah satunya adalah buku mini yang dibuat jadi back charm dan juga digunain sebagai bagian dari gaya berpakaian fashion ya Teman Pro 2, yang artinya aksesoris kayak gini Teman Pro 2 udah bisa jadi bagian dari perkembangan tren fashion anak muda. Wow, abis ini kita bakal bahas lebih lanjut Teman Pro 2 soal tren dan juga salah satu ide bisnis ini Teman Pro 2. Dan sekalian nanti kita juga menantikan Teman Pro 2 seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di pukul 12 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

الصدور لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Masih di Muda Kreatif sama Mpro 2 dan juga masih ngebahas seputar bisnis teman Mpro 2 ya, aksesoris tadi yang bisa menjadi peluang usaha. Kalau ngelihat dari jenis produknya teman Mpro 2, bisnis aksesoris handmade, sebenarnya ya cukup fleksibel ya teman Mpro 2 ya. Nggak harus langsung bikin produk yang dalam jumlah banyak. Bisa aja dimulai dari produk sederhana kayak gelang, manik-manik gitu ya, phone strap, gantungan kunci, bros, jepit rambut, kalung, cincin juga bisa teman Pro 2, sampai juga back charm tadi teman Pro 2. Dan salah satu daya tarik produk handmade adalah ya desainnya itu yang bisa dibikin lebih personal aja sih teman Pro 2. Dan juga bisa di request gitu ya. Misalnya nih pembeli tuh pengen milih warna, nama, atau karakter gitu ya. Atau ya tema tertentu gitu ya. Produk kayak gini tuh ya kemudian tuh gak cuman jadi aksesoris aja, tapi juga bisa punya nilai personal bagi pembelinya. Dan teman Pro 2 untuk anak muda yang pengen mulai berjualan teman Pro 2, kondisi kayak gini tuh bisa jadi ruang sendiri ya untuk bereksperimen kaum teman Pro 2. Dan di Pekanbaru sendiri, perkembangan tren fashion anak muda juga bisa jadi peluang untuk melihat kebutuhan pasar lokal teman Pro 2, biasanya di lingkungan kampus-kampus gitu ya teman Pro 2, mahasiswa dan juga mahasiswi gitu ya. Ini bakalan laris sih teman Pro 2 ya, karena sepengetahuan aku juga sepenglihatan aku teman Pro 2, emang kalau teman-teman tuh memang suka banget sih kayak ngelihat-ngelihat fashion-fashion kayak gini gitu ya, yang gantungan-gantungan kunci. Nah, jadi teman Pro 2, peluang bisnis aksesoris itu ya sebenarnya nggak cuma bergantung sama produknya aja, tapi juga sama kemampuan membaca selera konsumen ya teman Pro 2.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Nah, tren back charm itu nomor 2 ya, nunjukin kalau aksesoris kecil pun bisa punya nilai jual ketika punya desain yang menarik dan juga sesuai dengan keselera konsumen. Dan buat anak muda tuh nomor 2 yang tertarik buat mulai usaha, produk kayak back charm, gantungan kunci gitu ya, ganci itu nomor 2, phone strap atau gelang manik-manik bisa jadi pilihan. Dan produk itu bisa dibuat juga ya secara custom tuh nomor 2. Misalnya kayak custom warna ya, dan karakter atau ya tema tertentu aja. Terus pemasarannya juga bisa dilakuin ya melalui media sosial juga sih teman Pro 2 ya. Nggak cuman jual produknya aja tapi juga punya value ya untuk ngeliatin proses pembuatan, pilihan desain sampai ya hasil akhirnya gitu teman Pro 2. Tapi ngikutin tren aja belum cukup nih teman Pro 2. Yang penting adalah nemuin ciri khas biar produk kita tuh nggak cuman sekedar sama aja dengan yang udah banyak dijual gitu ya. Karena ya kalau udah sama terus dijual ya nggak ada menarik-menariknya gitu teman Pro 2 ya. Misalnya nih kayak ngebikin desain yang terinspirasi dari karakter lokal kan baru nih, atau ya nawarin konsep custom yang belum banyak ditemuin di tempat lain gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, kalau punya keterampilan buat kerajinan, jangan langsung ya mikir kalau usaha itu harus dimulai dengan modal yang besar. Tapi dengan gantungan kunci kayak gini aja teman Pro 2 ya udah cukup banget sih, udah menarik banget gitu ya. Karena juga ya, karena banyak orang masih sampai sekarang teman Pro 2 ya masih pakai terus soalnya gitu ya. Terus dimulai juga, bisa dimulai dari satu produk, diuji ke pasar, terus kemudian ya dikembangin aja berdasarkan respon pembeli. Nah teman Pro 2, kita close untuk muda kreatif di siang hari ini teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngebahas soal ide ya. Ide untuk kamu berjualan dan juga berbisnis teman Pro 2. Apalagi untuk anak muda nih, cocok banget sih. Enggak salahnya juga untuk mencoba teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal ketemu lagi ya di jam 1 teman Pro 2. Bakalan ada Sportpedia buat kamu. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

8,5 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Selamat siang. Gimana, perutnya udah keisi belum teman Pro 2? Ya harusnya sih udah ya, karena udah mulai nih jam makan siang ya. Jangan lupa diisi perutnya teman Pro 2, karena menghadapi hari gak cukup hanya dengan taipingan manis teman Pro 2. Taipingan manis dari itu enggak. Ya apalagi dengan senyuman teman Pro 2. Harus tetap diisi perutnya teman Pro 2 ya. Jadi biar kamu sehat dan juga fit di hari ini, karena masih ada setengah hari lagi untuk kamu jalani teman Pro 2. Untuk hari ini ya, di hari Rabu yang sangat cerah ini teman Pro 2 di Pekanbaru. Dan kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakalan ada di Sportpedia yang bakalan ngasih informasi seputar olahraga buat kamu yang terbaru teman Pro 2, yang pastinya bakalan aku bacain langsung dari rri.co.id. Dan buat kamu yang belum sempat ngikutin dan belum tahu ada info apa aja yang terbaru seputar olahraga teman Pro 2, tune in terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tumam Pro 2, ada kabar baru buat kamu yang suka olahraga lari. Tumam Pro 2, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau Kemenpora, Tumam Pro 2 ngajak masyarakat ikut Merdeka Run 2026. Ajang ini mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka dan akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 dengan jarak tempuh 8 km. Dan titik startnya berada di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Tumam Pro 2. Pendaftaran mulai dibuka hari ini. Dan buat kamu yang dari Pekanbaru mau kesana, langsung aja Tumam Pro 2 ya. Rabu 12 Agustus 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui laman resmi Merdeka Run. Selain lari, acara ini juga akan diramaikan dengan UMKM, festival kuliner, ya, atraksi drone dan juga penampilan musisi. Nah, jadi Tumam Pro 2, Merdeka Run ini bukan lari doang ya, tapi juga jadi ruang untuk berolahraga sekaligus merayakan kemerdekaan bersama masyarakat dan juga komunitas. Dan sebagai informasi, Tumam Pro 2, Kemenpora juga pernah menggelar Merdeka Run 8K pada 2025 dan juga diikutin sama ribuan peserta tahun lalu, Tumam Pro 2. Dan buat kamu yang mau berdaftar, bisa daftar online, Tumam Pro 2, tapi larinya nggak bisa online juga dong. Harus offline, Tumam Pro 2, ke Jakarta sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Teman Bro 2, kabar baik datang dari di sepak bola putri Indonesia. Teman Bro 2, Indonesia Women's League 2026-2027. Teman Bro 2 kembali bergulir setelah kompetisi sepak bola putri nasional vakum selama 7 tahun. Kembalinya kompetisi ini disambut positif para pemain Teman Bro 2 dan baik Amiatun Solihah dari Dewa United Banten mengatakan timnya udah melakukan persiapan dan juga ingin memberikan penampilan terbaik. Sementara itu, Hanifa dari Bekasi FC juga mengaku sudah tidak sabar kembali bertanding Teman Bro 2. Musim ini ada 6 klub yang bakalan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan juga Bekasi FC. Kompetisi ini dijadwalkan mulai dari 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro, Teman Bro 2, Jakarta. Dan formatnya menggunakan centralized stadium dengan total 15 pertandingan yang dimainkan oleh 6 tim dalam satu musim. Wow, menarik Teman Pro 2 ya. Biasanya kalau sepak bola cowok ya, kali ini ada sepak bola untuk perempuan Teman Pro 2. Dan menarik juga untuk kita nantikan gimana perkembangan sepak bola putri Indonesia ya setelah kompetisi ini ya ada lagi untuk di Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu cintan.
2: Iya, cintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, kan, sana kita duduk.
4: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
4: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Nomor 2, Inter Miami harus menghadapi pertandingan penting di League Cup 2026 tanpa Lionel Messi. Nomor 2, Messi meninggalkan tim untuk kembali ke Argentina bersama keluarganya setelah ayahnya George Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun. Pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, nomor 2 mengatakan tim ikut merasakan kesedihan yang dialami Messi dan juga keluarganya. Dan sementara itu, Inter Miami sedang membutuhkan hasil positif. Setelah kalah dari Raya Dos pada pertandingan sebelumnya, mereka harus menghadapi klub Lyon di laga terakhir fase grup untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya. Dan absennya Messi, ya tentu teman Pro 2 jadi tantangan tersendiri bagi Inter Miami. Namun, bagi tim, pertandingan tetap harus dijalani dengan fokus sementara Messi diberikan waktu untuk bersama keluarganya. Dan hingga saat ini belum ada kepastian kapan Messi bakalan kembali bergabung dengan tim. Tapi, jadi menarik teman Pro 2 ya untuk melihat bagaimana Inter Miami menghadapi pertandingan penting ini tanpa salah satu pemain utamanya teman Pro 2.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 RRI Pekanbaru.

Demam Pro 2 kita close dulu untuk Sportpedia di siang hari ini. Demam Pro 2, dan buat kamu yang belum sempat ngikutin dan juga belum tahu ada informasi lengkap apa aja seputar olahraga yang terbaru Demam Pro 2, langsung aja kamu klik di search bar kamu di Google Demam Pro 2 di rri.co.id. Langsung pilih aja olahraga Demam Pro 2, di situ bakalan muncul info-info olahraga terupdate buat kamu. Dan Demam Pro 2 jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan ada pernah hits ya buat kamu, mana tahu. Tune in terus Demam Pro 2 ya, mana tahu bakalan ada artis favorit kamu dan juga lagu-lagu favorit kamu ya, yang bakalan diputerin selama 1 jam. Kalau gitu, Demam Pro 2, tune in terus tetap di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Bro, dua pekan baru teman terbaik kamu. Hai, hai, halo teman pro 2. Kali ini ada pernah hit teman pro 2. Dan kalau kamu tahu teman pro 2 lagu barusan, lagunya siapa teman pro 2? Yay, ada lagu kali ini teman pro 2 dari Dua Lipa teman pro 2. Buat kamu para fans-fans dari Dua Lipa teman pro 2 ya, Dua Pip nih teman pro 2. Langsung aja ya stay tune terus teman pro 2 selama sejam, nanti kita bakal ngebahas dan juga kenalan lebih lanjut nih sama Dua Lipa teman pro 2. Dan so enjoy aja teman pro 2. Kalau cocok banget nih lagunya untuk siang hari ini ya. Langsung aja joget-joget teman pro 2 dimanapun kamu berada. Ini juga ada lagu teman pro 2 dari Houdini, Dua Lipa.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan saja.

Teman Pro 2, kali ini kita bakalan kenalan lebih dekat nih sama Dua Lipa Teman Pro 2. Perjalanan karirnya dari salah satu penyanyi pop yang namanya udah sangat familiar banget nih buat kamu. Ya, Dua Lipa. Dua Lipa lahir di London Teman Pro 2 di Inggris tanggal 22 Agustus 1995 dan juga punya latar belakang keluarga Albania. Ketertarikannya sama musik Teman Pro 2 udah muncul sejak remaja ya. Ia tuh bahkan udah mulai ngunggah video cover ke YouTube ketika masih usianya yang 14 tahun. Wow, 14 tahun masih main kelereng Teman Pro 2 ya aku ya. Oke, tapi karir profesional itu mulai berkembang setelah bergabung dengan Warner Bros. Records Teman Pro 2 pada tahun 2015. Ia juga merilis single New Love yang kemudian disusul Be The One. Nama Dua Lipa ini semakin dikenal setelah lagu New Rules dirilis tahun 2017 dan lagu tersebut itu menjadi salah satu titik penting dalam karirnya Teman Pro 2 dan juga ikut mengantarkan album debut Dua Lipa meraih kesuksesan internasional. Wow, dan dari sinilah Teman Pro 2, perjalanan Dua Lipa sebagai salah satu nama besar di musik pop mulai terbentuk ya. Wow, ada New Rules Teman Pro 2 berarti salah satu lagu jadul banget nih dari Dua Lipa dan lagu pertama ya buat dia. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Teman Pro 2.

0: Mermaids. Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

Kalau ngomongin Dua Lipa nih teman-teman, dua pastinya kamu buat para fansnya banyak banget lagu yang langsung keinget teman-teman dua ya. Salah satunya ada lagu yang judulnya New Rules tadi teman-teman dua ya. Lagu dari album debutnya yang jadi salah satu breakthrough terbesar dalam karir Dua Lipa. Tadi udah sempat dengerin ya teman-teman dua ya. Terus ada juga It Gav and Be The One dan juga Blow Your Mind. Dua Lipa kemudian semakin memperluas musiknya melalui kolaborasi teman-teman dua. Salah satunya One Kiss yang bersama Calvin Harris dan juga Electricity yang bareng juga Silk City. Dan memasuki era berikutnya muncul lagu-lagu kayak Don't Start Now, Physical, Break My Heart dan juga Levitating teman-teman dua. Dan lagu-lagu tersebut kemudian jadi bagian dari album Future Nostalgia yang dirilis pada tahun 2020. Dan juga album ini ngebawa nuansa pop, disco dan juga dance yang kuat yang ngebikin karakter musik Dua Lipa semakin mudah dikenalin nih teman pro 2. Penasaran jadinya ya. Kalau gitu mungkin bisa langsung aja kita dengerin teman pro 2 ya. Kalau kamu juga suka banget sama playlistnya Dua Lipa, kemungkinan besar ya lagu-lagu yang tadi udah aku sebutin nih pasti ada masuk di dalam playlist kamu teman pro 2. Kalau gitu langsung aja gak sih teman pro 2 ya, kita dengerin salah satu lagu yang juga ngetop nih. Ada Blow Your Mind teman pro 2 dari Dua Lipa. Enjoy buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh mandi lagi.
1: Waduh,
2: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Yeay, goyang terus sama Pro 2 ya. Spesial Dua Lipa di siang hari ini, teman Pro 2. Dan sebenarnya teman Pro 2, tahun 2020 itu jadi salah satu periode penting dalam perjalanan Dua Lipa ya. Saat banyak aktivitas hiburan tuh ya kesetop karena pandemi, teman Pro 2 ya. Justru Dua Lipa tuh rilis album Future Nostalgia. Album ini juga hadirin warna disco, teman Pro 2, dan juga dance pop yang kerasa kuat banget ya. Beberapa lagunya tuh kayak Don't Start Now dan juga Levi The Thing, teman Pro 2, yang baru aja nih yang lagi muter nih, teman Pro 2, kemudian jadi hit besar. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, Future Nostalgia bukan cuman sukses aja secara musiknya aja, tapi album ini juga bikin Dua Lipa dapetin 6 nominasi Grammy pada 2021, termasuk album of the year. Dan ia akhirnya memenangkan kategori Best Pop Vocal Album, teman Pro 2. Terus juga Dua Lipa ngebuat konser virtual studio 2054 yang menghadirkan konsep pertunjukan kayak klub malam dengan berbagai penampilan dan juga kolaborasi. Setelah era tersebut, teman Pro 2, Dua Lipa juga melanjutkan perjalanan musiknya lewat album ketiga Radical Optimism yang dirilis pada tahun 2024 dan juga berisi lagu kayak Houdini, Training Session dan juga Illusion, teman Pro 2. Wow, luar biasa banget, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita denger, teman Pro 2, Houdini buat kamu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Yeay, perjalanan Dua Lipa atau Mompro 2 ya pastinya gak stop aja sama lagu-lagu yang lagi populer. Dan justru penghargaan juga jadi bagian dari perjalanan karirnya. Dan pada Grammy 2019 itu Mompro 2, Dua Lipa berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus, yaitu Best New Artist dan juga Best Dance Recording bareng Silk City melalui lagu Electricity. Dan 2 tahun kemudian ia kembali lagi memenangkan Grammy melalui album Future Nostalgia untuk kategori Best Pop Vocal Album. Hingga Grammy 2026 atau Grammy 2026 Mompro 2, catatan resmi Recording Academy mencatat Dua Lipa memiliki tiga kemenangan dan juga 10 nominasi Grammy. Dari penyanyi yang mulai mengunggah cover di YouTube Mompro 2 saat remaja ya, pas lagi muda, Dua Lipa jadi berkembang, salah satu jadi nama penting dalam musik pop dunia. Wow, Mompro 2. Wah, itu ya perjalanan yang wah spesial banget ya. Justru ya dari perjalanan Dua Lipa sendiri itu Mompro 2, kita jadi kayak punya motivasi enggak sih itu Mompro 2 ya. Sebenarnya bikin iseng-iseng gitu ya, kayak bikin cover song atau bikin ya anything Mompro 2 content creator ya, jadi konten, bikin konten ya di akun sosmed kita di Instagram atau di TikTok itu juga bisa itu Mompro 2 ya. Buat kamu yang mungkin suka nyanyi itu Mompro 2, mana tahu upload aja ya, mana tahu kedepannya dilirik gitu ya sama ya kayak gitu tuh Mompro 2. Kita enggak tahu ya kemana aja, dari mana aja juga ya rezeki itu bisa datang teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, kita close untuk pernah hit special artist dari Dua Lipa kali ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan ada lagi teman Pro 2 di musik dan informasi lokal buat kamu. Kalau gitu ya.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, penyidik Subdit 4, Titpit dari Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bengkalis. Keduanya masing-masing berinisial MK dan juga DJ. Mereka diduga mengelola dan menguasai kebun kelapa sawit yang berada di area lahan berstatus hak guna usaha atau HGU PT Teguh Karsa Wana Lestari atau TKWL di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil. Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pengecekan awal, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat senilai 9,7 miliar rupiah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran yang diberikan kepada daerah tersebut. Agung mengatakan dana tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kegiatan pembangunan di Pekanbaru. Selain itu, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, teman Pro 2, ujar Agung Wali Kota Pekanbaru, tambahan transfer tersebut memberi ruang lebih besar bagi pemerintah

0: kota untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Dan Pemko Pekanbaru juga akan memastikan penggunaannya selaras dengan kebijakan dan agenda nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mulai merealisasikan program bantuan seragam sekolah gratis untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut menyasar murid sekolah dasar atau SD dan juga sekolah menengah pertama atau SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan sekitar 9.800 siswa SD negeri dan juga 11.000 siswa SMP negeri akan mendapatkan seragam baru dari pemerintah kota. Dan saat ini sekolah sedang melakukan pendataan ukuran pakaian masing-masing peserta didik. Dan proses tersebut ditargetkan selesai dalam pekan ini agar pengadaan dan distribusi seragam dapat dilakukan sesuai kebutuhan siswa. Demikian Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2, bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. How's your day, teman Pro 2? Semoga masih semangat-semangat aja, karena di jam segini biasanya udah mulai 30% ya baterainya. Well, it's okay teman Pro 2 ya. Bakalan ada juga aku, teman Pro 2, di sore ceria kali ini ya. Ada lagu-lagu yang seru banget nih, kayak barusan ya dari Marion Jola, ada Bebal, teman Pro 2. Joget terus kita ya, dari Dua Lipa tadi udah ke Marion Jola. Wah, nih langsung aja. Kalau gitu teman Pro 2, nanti jam 3 kali ini teman Pro 2 ya bakalan ada musik dan informasi buat kamu nih di jam pertama untuk sore ceria teman Pro 2. Musik informasi lokal buat kamu ya, sambil dengerin sama lagu-lagu yang jogetable semua teman Pro 2. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, ada Ed Sheeran juga, Kamera buat kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Bro 2, ada kabar terbaru dari Riau. Teman Bro 2, ruas Jalan Sontang Duri ya, Kabupaten Rokan Hulu kini udah kembali bisa dilalui kendaraan roda 4. Tapi sebelumnya Teman Bro 2, sejumlah titik jalan mengalami kerusakan dan juga tergenang air sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Terus juga pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPR PKPP kemudian melakukan perbaikan darurat di 3 titik termasuk penimbunan dan juga peninggian badan jalan menggunakan alat berat. Dan juga perbaikan fungsional tersebut udah selesai Teman Bro 2, sehingga kendaraan dari Sontang, Kecamatan Bone Darussalam menuju Duri, Kabupaten Bengkalis dapat kembali melintas. Meskipun sudah fungsional nih Teman Bro 2, masyarakat juga diminta ikut menjaga ya kondisi jalannya, terutama dengan membatasi kendaraan bertonase besar kayak truk dan juga pengangkut CPO. Untuk penanganan genangan yang lebih permanen, Dinas PUPR PKPP Riau juga mengusulkan pembangunan 3 box culvert di sepanjang ruas jalan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Mambro 2, kabar terbaru dari Riau, BBBD Provinsi Riau masih menangani 7 titik kebakaran di sejumlah wilayah. Dari 7 titik tersebut, 3 lokasi masih belum sepenuhnya padam, yaitu Pematang Pudu di Bengkalis, Kuala Panduk di Pelalawan, dan juga Sungai Guntung di Indragiri Hulu. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan berupaya agar api tidak meluas. Sementara 4 titik lainnya, Mambro 2 sudah berhasil dipadamkan dan juga saat ini masih dalam proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara yang kembali memicu kebakaran. Dan juga di sisi lain nomor 2, jumlah hotspot di Riau berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru pada hari Rabu nomor 2 hari ini 12 Agustus tercatat 23 titik turun dari 53 titik pada hari sebelumnya. Meski jumlah hotspot menurun nomor 2, kewaspadaan juga tetap harus diperlukan ya, karena masih ada juga titik kebakaran yang ditangani. Masyarakat juga diimbau nomor 2 untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

عن كبر الله أكبر.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sumom Pro 2 kita close dulu untuk musik dan informasi di sore hari ini Sumom Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakalan sore ceria Sumom Pro 2 dan seru-seruan juga ya Sumom Pro 2. Ada sore ceria berjaringan Sumom Pro 2 Korwil Nusantara ke-15 Pedang Prabu Sumom Pro 2 bareng Pro 2 Tanjung Pinang. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi ya Sumom Pro 2 di jam 5 sore kamu untuk di sore ceria lagi Sumom Pro 2. Kalau gitu tune in terus Sumom Pro 2 tetap di Pro 2 FM.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Seperti biasa ya, jam 4 sore kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria. Tapi ada yang spesial nih teman Pro 2. Kenapa? Karena hari ini kita menjadi tuan rumah untuk Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang tentunya juga di relay oleh Pro 2 Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Of course di Sore Ceria. Dan juga hari ini aku tuh tidak sendirian guys, karena aku ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa banget. Maybe I'm gonna say hi untuk narasumber kita untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo kak.
0: Oh my god, suaranya imut-imut gitu ya. Jangan-jangan ini penyiar juga ya?
1: Enggak kok.
0: Enggak ya. Di sini ada siapa?
1: Di sini ada aku, Idil Arifatin. Okay.

0: Dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
1: Okay, so Ilil ini adalah mahasiswi dari Ilmu Kelautan Umrah ya?
0: Iya benar kak.
1: Sekarang kamu semester berapa Ilil?
0: Semester 8.
1: Semester 8 ya?
0: Iya.
1: Kalau teman perdua nanya, emangnya kenapa sih kita ngundangnya Ilil nih hari ini? Karena guys, aku dengar-dengar dan sudah aku stalking in the internet ya. Aku lihat katanya si Ilil ini anak yang sangat-sangat aktif dan juga berprestasi. Benar gak ya Lil ya? Aku yang ngomong kok. Bisa dibilang gitu
0: bisa
1: ya?
0: Bisa dibilang iya ya kak.
1: Ya, amin ya. Nanti kita bakalan ngobrol bareng sama Ilil, teman Produa yang pastinya punya prestasi tidak hanya di lingkup kampus aja, tapi juga di lingkup-lingkup yang luarnya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Makanya stay tune terus ya di Produa Tanjung Pinang, teman.

0: Halo, kita mau berdua sore ceria berjaringan. Mau say hi juga untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Padang Prabu yang saat ini sedang mendengarkan kita pastinya. Mungkin lewat channel Pro 2 masing-masing ya. Oke, ngomongin mahasiswa berprestasi lagi, sudah ada Ilil di sini ya. Jadi aku tuh sempat dapat informasi teman Pro 2 kalau Ilil ini dia berprestasinya tidak hanya di kelas aja tapi juga di luar kelas. Pernah menjadi juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah Tingkat Nasional Forum LPPM BKS PTN Wilayah Barat 2026. Ini benar ya?
1: Benar, Kak.
0: Itu baru, di tahun 2026 ini?
1: Iya, baru bulan Juli kemarin, Kak.
0: Ah, oh, masih fresh from the oven.
1: Di Serang kemarin.
0: Di Serang. Oke. Okay. Terus juga pernah menang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa Bahasa Melayu Kepulauan Riau Bahasa Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini di tahun 2026 juga.
1: Iya, benar, Juli juga, Kak.
0: Juli juga?
1: Iya.
0: Gila, kamu dua prestasi dong dalam bulan Juli tahun 2026.
1: Iya, Kak.
0: Ini
1: tapi itu tuh ada timnya, Kak.
0: Oh, ada timnya, oke okay. Jadi gak sendiri ya. Oke, okay. Lil, kalau aku boleh coba nanya dulu, mungkin kita start dari yang juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah ya. Ini kalau boleh aku tahu, kamu kan dari Prodi Ilmu Kelautan ya?
1: Iya, benar, Kak.
0: Ah, ini nyambungnya ke Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu, Lil.
1: Nah, kan lomba pengelolaan limbah itu apalagi di wilayah pesisir itu ada banyak kan, Kak. Nah, salah satunya itu ada limbah dari kulit mangrove.
0: Oke. Okay.
1: Nah, penelitian yang kami kaji ini itu terkait pengelolaan limbah kulit mangrove berbasis dijadikan produk bioplastik. Nah, tapi ini tuh masih dalam tahap eksplorasi, Kak.
0: Oke.
1: Yang menariknya di sini biasanya itu kalau di bidang lain bioplastiknya itu berbasis pati singkong.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini karena lombanya berbasis limbah, kami melakukan inovasi pembuatan bioplastik berbasis limbah kulit mangrove. Jadi ini tuh sejalan dengan prodi saya yaitu ilmu kelautan. Jadi kan kebetulan Tanjung Pinang ini kan wilayah
0: maritim ya.
1: Maritim kebetulan ya. Jadi yang kami kaji itu adalah inovasi-inovasi yang berbasis di lingkungan maritim.
0: Oke. Okay. Jadi memang ada kaitannya juga dengan prodi kamu ya. Yeah. Ini tapi yang ini individual atau bersama dengan tim?
1: Kebetulan ini tuh individu ya. Ini tuh dari dosen pernah Ilil sendiri dan teman-teman itu pernah melakukan penelitian. Itu ada di beberapa objek. Nah, salah satunya itu di limbah kulit mangrove. Ya, jadi timnya itu ada bertiga dan di bawah bimbingan dari dosenku itu Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Oke, okay, so ini tim ya berarti ya. Kamu berarti bersama dengan teman-teman memilih kulit mangrove ya sebagai penelitiannya teman-teman. Kalau aku boleh tahu, untuk idenya, prosesnya itu semuanya teman-teman udah persiapin dari kapan dan siapa sih yang mencetuskan ide ini pertama kalinya, Lil?
1: Nah, sebelumnya itu kami melakukan penelitian itu kan berbasis propagul mangrove dan kulit mangrove. Nah, setelah itu ini kan kami itu karena mahasiswa yang sering ikut penelitian dosen dan kebetulan dosen pembimbing itu ada di tahun lalu itu ada riset terkait bioplastik di beberapa objek.
0: Okay.
1: Nah, karena hal ini udah pernah dilakukan sebelumnya, jadi kebetulan ada lomba nih terkait pengelolaan limbah. Jadi dosenku ngasih informasi, Lil, ada lomba ini nih. Sempet gak kalau misalnya kamu ikut ini? Kebetulan kan lagi revisian skripsi ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu jadi tanya dulu nih ke teman-teman yang lain, gimana nih mau ikut apa enggak? Coba aja, Lil, coba ikut. Nah, ikutlah kami sama lomba ini karena sebelumnya juga udah pernah dikaji. Jadi otomatis kami garis besarnya itu udah paham terkait penelitian ini. Jadi kami analisa dulu. Di situ tuh yang dilombakan itu ada esai, ada poster dan video. Nah, setelah itu kami bimbingan sama dosen kami gimana ya Bu, kira-kira kayak gini udah oke nggak ya, kira-kira apa yang kurang. Jadi kami juga masih mendapat masukan dari dosen pembimbing. Terus kalau dari inovasi ini, idenya awalnya karena kami tuh sering ikut kegiatan penelitian sebelumnya, jadi tuh sehingga dari kegiatan itu memberikan pengalaman kepada kami untuk terus berpikir kreatif terkait penelitian-penelitian lanjutan.
0: Oke, nah ini kan teman-teman milih apa tadi, kulit bakau ya?
1: Iya,
0: kulit bakau, kulit mangrove sebagai menjadi base untuk penelitiannya teman-teman, yang dimana berarti itu termasuk limbah dong ya?
1: Iya, limbah kulit mangrove.
0: Limbah kulit mangrove ya. Aku jadi penasaran sebenarnya kalau untuk limbah kulit mangrove sendiri tuh dia dampaknya terhadap lingkungan apa, Lil, kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan seperti yang teman-teman lakukan ini ya?
1: Nah, biasanya itu kan limbah kulit mangrove itu hanya menjadi limbah yang tak berfungsi sebagai apa-apa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, di sini tuh kami melakukan inovasi gimana nih caranya, apalagi di wilayah pesisir ini kan banyak sekali ada tumpukan limbah kulit mangrove. Gimana ya cara dieksplorasi, penelitian apa ya kira-kira yang berkaitan nih sama limbah mangrove nih, berpotensi untuk dijadikan apa. Kemudian kami melakukan penelitian analisis eksplorasinya terhadap kandungan lignin, senyawa bioaktifnya seperti tanin dan flavonoid. Kira-kira ini berpotensi nggak ya untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Nah, meskipun ini masih tahap eksplorasi, tapi penelitian ini tuh dapat menunjukkan bahwa ternyata limbah kulit mangrove berpotensi untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Karena pada penelitian itu kami juga melakukan uji biodegradasi. Ada dua pengujian, yang pertama itu uji biodegradasi dengan rendaman M4, dan dilakukan uji yang kedua yaitu penguburan tanah selama 14 hari. Nah, untuk di biodegradasi M4 itu kami melakukan analisa dari bobotnya. Nah, dari 14 hari pertama bioplastik ini ternyata mengalami pengurangan bobot yang cukup signifikan, begitu juga dengan penguburan tanah. Jadi ketika 14 hari ternyata bioplastik ini sudah mulai terurai, jadi sudah mulai menyatu dengan tanah. Nah, hal ini kan jadinya menandakan bahwa bioplastik berbasis limbah kulit mangrove ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bioplastik yang biodegradable.
0: Yeah. Berarti ini cukup panjang ya prosesnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Panjang banget berarti. Dan teman-teman expect gak sih kalau bakalan mendapatkan juara satu gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya juga gak expect sih, Kak, karena ada beberapa puluh tim ya, Kak, dari berbagai universitas.
0: Yeah, yeah.
1: Dan ini merupakan lomba tingkat nasional yang berbasis penelitian pertama bagi aku dan tim. Untuk masuk ke 10 besar aja kami udah cukup kaget. Dan waktu berangkat ke sana, H-1 bahkan aku bilang ke dosenku, "Ibu, gimana ya? Il deg-degan aku bilang kan ke dosenku." Terus dosenku bilang, "Udah gak apa-apa, Lil, kalau gak menang juga gak apa-apa. Yang penting kamu ada pengalaman untuk belajar public speaking di depan umum." Nah, bahkan tuh, Kak, waktu pengumuman juara 3 dan juara 2 udah diumumkan, kayak aku, ya udah ini pasti dari tim lain, dari fakultas lain, dari kampus lain. Dan ternyata tim 2 dari timku sendiri itu kayak langsung, ini serius nih, ternyata beneran gitu kan. Jadi mana aku berangkatnya juga sendiri waktu itu.
0: Iya,
1: wakilin tim, karena waktu berangkat itu perwakilan, wakili tim untuk presentasi. Iya, Kak.
0: Oh, keren banget. Ini kemarin berarti waktu 10 besar ya pergi ke Serang ya?
1: Iya, jadi dilakukan penjaringan karya. Jadi 10 besar penelitian karya yang terbaik itu dilanjutkan tahap seleksi dari presentasi dan cara menjawabnya itu benar-benar dinilai. Jadi
0: berarti kamu dikasih kepercayaan dong untuk ke nasional nih berarti. Kemudian mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri yang mungkin menilai ya apa yang menjadi bahan presentasinya teman-teman dan juga penelitian yang udah dilakukan juga. Ya, keren banget, Lil. Tapi pasti kamu enggak expect banget sampai sekarang ya?
1: Iya, benar. Sampai sekarang juga enggak expect gitu, Kak. Ini benar enggak sih? Kayak gitu.
0: Berarti kreatif kreativitas dan juga inovasi teman-teman berhasil dong ya. Dari kulit mangrove tadi ternyata bisa diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan. Kemudian ternyata ketika dipresentasikan di sana itu bisa sangat diterima, dan aku rasa memang public speaking kamu bagus sih. Dari kamu menjelaskan itu emang kayak kelihatan sih.
1: Kebetulan karena skripsiku juga terkait dengan bioplastik sih kak. Iya, cuman beda objeknya aja.
0: Oke, jadi masih ada keterkaitan yang bikin kamu tuh jadi semakin paham, at least ya. Kayak udah punya base-nya sendiri nih, keren banget deh. Ini di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau berangkat ke Serangnya itu sekitar tanggal belasan deh kak, kalau nggak salah, belasan Juli gitu.
0: Berapa hari di sana kemarin?
1: Kebetulan cuman 2 hari sih kak.
0: 2 hari ya, 2 hari dan wow, juara 1 guys.
1: Alhamdulillah.
0: Terus Gold Award itu apa?
1: Gold Award itu kayak kriteria penilaian dari inovasi itu. Apakah kayak terperbarui atau inovasi yang relevan, ada dampak sosial ekonominya. Nah, dari penelitian itu ada beberapa peringkat kayak Gold Award, Silver Award, kayak seperti itu. Kak.
0: Dan kalian dapat yang Gold ya?
1: Iya,
0: alhamdulillah. Emang udah juara satu dapat yang Gold lagi guys. Apa tak ini emang tak keren mereka nih ya kan? Oke, luar biasa banget teman Pro 2. Berarti ini yang timnya ada 3 orang kamu yang diutus. And then untuk yang pemenang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa ini yang dilaksanakan sama kantor bahasa kan ya?
1: Iya benar kak.
0: Kamu ikut juga?
1: Iya, itu tim juga kak.
0: Tim
1: berdua
0: juga, ya? Berdua
1: sama siapa? Ada namanya Firman Wirawan kak.
0: Firman, iya, aku tahu Firman.
1: Iya, duta bahasa juga
0: iya,
1: itu kebetulan.
0: Kayaknya itu anak ada di mana-mana ya.
1: Iya benar. Iya.
0: Ternyata itu timnya kamu.
1: Iya, kebetulan kan dia udah berpengalaman dalam menulis buku. Tahun lalu dia udah menang. Terus kebetulan aku ini prodi kelautan. Jadi kami itu melakukan kolaborasi dalam penulisan buku yang berkaitan dengan lingkungan. Di wilayah pesisir juga.
0: Yang teman-teman ambil kemarin itu terkait apa?
1: Penyu kak. Karena ini masih buku untuk anak SMP, jadi itu berbasis cerita. Nah, judulnya itu adalah Penyu di Pulau Bertuah.
0: Penyu di Pulau Bertuah.
1: Iya.
0: Idenya dari siapa? Kamu atau Firman atau berdua?
1: Kalau untuk ide di wilayah laut, ya aku kak. Nah, untuk brainstorming dan lain sebagainya itu berdua sama Firman. Jadi kayak, ini gimana ya Man? Kayak gini Lil, kayaknya yang oke, Lil. Aku juga nanya ini gimana Man? Terus Firman nanya, Lil, ini udah oke enggak? Jadi gitu. Jadi kami saling ini deh, saling mengisi,
0: saling bantu
1: saling bantu terkait buku ini.
0: Oke, ini luar biasa banget. Ternyata memang kamu anak yang berprestasi sih, sudah bisa kita bilang sekarang berprestasi real guys. Sudah ini ya terverifikasi teman Pro 2. Tapi kamu juga ini ya Lil, juga termasuk yang aktif ya kalau untuk di organisasi?
1: Iya lumayan kak, ikut lumayan. Di beberapa organisasi, ya satu aja sih.
0: Oke, tapi cukup ini ya berarti ya, cukup aktif ya di kampus ya. Aku masih penasaran terkait dengan sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Tapi kita ke lagu dulu ya,
1: boleh.
0: Biar teman Pro 2 yang ada di rumah nih juga mungkin penasaran itu kayak gimana prosesnya dan seperti apa. Boleh banget teman Pro 2 nanya langsung di live chat kita yang ada di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Dan juga bisa WhatsApp Angela 0811 777 9210, atau juga bisa DM ke @pro2tpi2 nya angka. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Ilil setelah beberapa lagu yang satu ini. So let's go.

0: Kita mau Pre 2 masih ada di Sore Ceria Berjaringan. Untuk hari ini Korwil Nusantara 15 Padang Prabu yang juga disiarkan di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai untuk yang jauh di sana, hari ini tuan rumahnya masih di Tanjung Pinang ya, siapa tahu yang sekarang lagi dengerin kita di luar kota Tanjung Pinang ada minat untuk datang ke Tanjung Pinang ketemu aku dan juga Ilil. Oke, Ilil tadi sempat kita sayanggol terkait dengan pemenang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Yeah. I mean Dwi Bahasa ada bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Berarti kamu sama tim kamu Firman tadi itu bikin buku cerita ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Buku cerita.
0: Buku cerita di dua bahasa gitu ya maksudnya.
1: Iya, di buku dua bahasa. Yang pertama itu berbasis bahasa Indonesia dulu, kemudian diterjemahkan ke dialog Melayu Anambas, Kak.
0: Oh, Melayu Anambas. Iya. Oke. Okay.
1: Karena ada ketentuannya itu di Anambas dan Natuna, jadi kami milihnya di Anambas.
0: Yang Anambas ya. Tapi untuk bahasa Melayu Anambas itu siapa yang lebih fasih, kamu atau Firman, atau kalian minta revisi dari orang lain juga nih?
1: Nah, kalau untuk terjemah ini kami itu ada tim penerjemahnya. Jadi nyari sih Kak sebenarnya. Jadi kebetulan ada adik tingkat Ilil yang kebetulan orang asli Anambas.
0: Okay.
1: Jadi ketika kami udah melakukan revisi, udah selesai penulisan itu, kami kemudian diterjemahkan sama tim penerjemahnya gitu. Jadi ada yang menerjemahkannya langsung.
0: Oke. Okay. Kalau aku boleh tahu kemarin prosesnya sampai akhirnya kelar tuh berapa lama rembuknya sama Firman?
1: Waktu mulai penulisan buku itu waktu bulan puasa, Kak. Nah itu kemudian waktu lombanya itu sekitar 1 bulan. Kami itu menulisnya kalau nggak salah sekitar 3 minggu. Itu lomba dulu, itu masih tahap lomba. Kemudian ketika udah dinyatakan menang itu ada tahap revisi. Terus itu penjaringan kayak penulisannya, ejaan dan lain sebagainya itu kira-kira dari bulan 3 bulan deh kayaknya, Kak.
0: Lama juga ya prosesnya.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Karena ada 2 kali tahap revisi, Kak. Iya, ada revisi awal sama revisi kedua gitu.
0: Iya, iya, iya. Ini kan tadi kamu sempat nge-spill tuh judulnya. Judulnya tadi tentang apa?
1: Penyu di Pulau Bertuah.
0: Ah, penyu di luar di pulau bertuah.
1: Ya, benar.
0: Itu isinya apa, Lil? Ceritanya, sinopsisnya kayak gimana?
1: Nah, karena ini bukunya itu ditujukan untuk anak usia SMP. Remaja SMP ya, Kak. Nah, di situ tuh kami pakai alur cerita karena satu itu kan temanya STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Nah, karena di Pulau Anambas ini ada wilayah konservasi penyu dan penyu itu sendiri adalah hewan yang dilindungi. Jadi kami tertarik untuk menulis buku tentang penyu. Yang menarik itu terus sejalan dengan cerita penyu ini karena ada di wilayah pesisir, kami juga selipkan cerita tentang ekosistem mangrove, ekosistem lamun yang ada di situ. Kami sisipkan juga kayak dari matematiknya, juga kayak dari penyu itu kan dia mau hidup itu ketika sudah menetas dari telur itu kemungkinan persentasenya itu cuman minim sekali, Kak. Dari 100 telur itu dia hanya bisa menetas hanya bisa hidup itu sekitar 2 penyu saja. Jadi itu kami ceritakan juga tapi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak usia SMP.
0: Kalau kata anak-anak sekarang bahasa bayi ya.
1: Iya, begitu, Kak.
0: Oke, berarti teman-teman ini juga harus menyesuaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipahami dengan anak usia yang menjadi sasaran ya.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau misalnya kita pakai penggunaan bahasa kita yang udah di usia segini belum tentu dipahami sama anak-anak usia segitu.
1: Iya, benar, Kak. Jadi disesuaikan kembali.
0: Disesuaikan kembali ya. Dan itu susah enggak sih, kayak menurut kamu tuh ada tantangan apa sih yang paling menantang gitu selama proses ini tuh?
1: Yang sulit itu kan karena kalau di perkuliahan mungkin Ilil dan Firman itu kan udah di umur yang orang dewasa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk menyesuaikan ke bahasa anak-anak tuh kan harus dianalisa lagi kira-kira ini aman gak ya? Ini aman gak ya? Terus tuh diminimalisir lagi kata-katanya, gak boleh ada unsur kekerasan dan lain sebagainya. Terus itu kira-kira yang menarik untuk anak-anak cerita apa ya, dimulainya dari yang seperti apa ya. Nah, terus tuh di situ kami ada perbedaan karakter dari tokoh. Jadi masing-masing tokoh itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk karakter utamanya itu ada namanya Abdul, Kak.
0: Abdul.
1: Nah, di sini Abdul itu ditokohkan sebagai sosok yang ingin taunya tinggi, sosok yang ceria dan dia yeping kalau bahasa anak sekarang gitu. Iya. Nah, yang kedua itu ada Zul. Terus tuh yang ketiga itu ada Syarifah. Jadi karakternya ini saling mengisi. Jadi ada yang pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan si Abdul. Dan Abdulnya ini rasa ingin taunya tinggi, sehingga dari pertanyaannya si Abdul ini kan menghadirkan jawaban nih. Nah, jawabannya ini merupakan hasil-hasil analisa Il dan Firman yang terkait dengan bidang STEM itu sendiri.
0: Oke, gitu, teman-teman kemas lah ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan kembali gitu pada akhirnya. Oke, Lil, kamu tapi tidak hanya menang di dua lomba ini aja kan. Maksudnya ini mungkin yang di tahun 2026, kebetulan dua-duanya sama-sama di bulan Juli.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebelumnya pernah menang lomba lainnya juga?
1: Sebelumnya pernah sih, Kak, di bulan November. Itu menang lomba di Forum Pimpinan Perguruan Tinggi, kalau nggak salah itu di Kalimantan Selatan. Waktu itu berangkat untuk juara 3 di lomba poster kategori pengabdian.
0: Keren banget. Itu juara 3 ya, tapi ya, ke Kalimantan 3. Juga ya?
1: Iya, Kalimantan Selatan, Kak.
0: Itu sendiri ya berarti ya?
1: Iya, sendiri, Kak.
0: Dia memang serba bisa, guys. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off-air kalau ternyata Ilil ini, teman Pro 2, memang apa ya, bisa dibilang baru ngikutin jut lomba itu mulai dari semester 7.
1: Iya, benar. Baru dimulai di semester 7.
0: Dan agak sedikit menyayangkan ya. Kenapa baru ngikutnya tuh di semester 7 yang mungkin dianggap ya udahlah nyoba. Nyoba-nyoba menang.
1: Itu enggak kayak kita enggak ada yang tahu ya ternyata
0: nyoba malah menang di semester akhir yang harusnya menjadi semester-semester bikin pusing. Ini malah ikut lomba, guys. Menang pula. Itu di tahun 2025 pemenang ya, sampai di Kalimantan Selatan. Oke, berarti dari semester 1 sampai 6 Lilil ngapain aja, Lil? Kenapa enggak ikut?
1: Mungkin karena fokusnya ke organisasi sih, Kak. Jadi kan ikut organisasi nih, sering ikut jadi kepanitiaan juga. Nah, jadi mungkin nggak fokusnya tuh ya udah di kepanitiaan dan di mata kuliah. Nah, ketika udah di semester 7, mata kuliahnya kan udah tinggal sedikit. Itu apa ya kira-kira yang bisa dilakuin? Nah, kebetulan ada diinformasikan dosen, ayo ada yang mau ikut nggak lomba ini? Gitu. Kalau mau disupport sama prodi, ikut deh iseng-iseng. Menang gitu kan.
0: Tapi prodi kamu tuh termasuk yang support banget ya untuk anak-anak yang mau ikut lomba dan segala macam.
1: Lumayan mensupport sih, Kak. Kayak kalau misalnya ada sesuatu kayak kira-kira ada nggak ya yang mau ikut ini? Kalau ada yang mau ikut, info ya, prodi akan support, fakultas juga akan support. Jadi kebetulan untuk keberangkatan itu ke beberapa provinsi yang menang itu biayanya full ditanggung sama fakultas dan prodi gitu.
0: Wih, keren banget. Ya karena kadang gitu mau ikut sesuatu biasanya kayak terkendala atau kesandung di biaya misalnya. Tapi ternyata prodi kamu itu sangat support untuk hal-hal yang seperti itu ya.
1: Apalagi ke walaupun enggak yang di bidang kelautan atau tapi ada yang kegiatan lain yang berpotensi untuk dilakukan, itu prodi akan support gitu, Kak.
0: Iya, Ilil ini udah banyak banget prestasinya menurut aku dalam kurun waktu semester 7 dan 8 yang sangat singkat ya, setahun kebelakang yang kamu dimana baru ikut untuk berkontribusi nyoba-nyoba lomba, ternyata menang semua. Semua lagi semuanya lagi menang ya, guys. Nah, itu kalau aku boleh tahu ya terkait dengan yang apa ya yang kamu miliki saat ini, peluang yang udah kamu lewatin sebagai seorang perempuan ya, yang juga sudah berkelana sampai ke Serang, ke Kalimantan Selatan. Ya itu kira-kira kalau dari kamu sendiri seperti apa? Karena yang namanya prestasi itu kadang di tidak hanya bisa kita lihat dari keterbatasan gender. Karena kadang perempuan sering banget kayak dianggap kayak, aduh, kayaknya dia perempuan nih takutnya nanti nggak bisa jaga diri, nanti nggak berani, nggak konsisten. Kalau kamu melihatnya dari sisi kamu, POV kamu kayak gimana?
1: Nah, sebenarnya yang lucunya itu aku selalu berpikir kayak gini, Kak. Selagi masih di Indonesia ya, masih bisa bertanya, rasanya kalau tersesat itu nggak mungkin deh.
0: Terus
1: itu kalau misalnya pergi jauh nih, yang penting kan komunikasi dulu kan sama keluarga. Bahkan kalau berangkat itu dosen juga ikut dikomunikasikan kayak ikut penerbangan yang mana, hilil, udah sampai mana. Jadi kan kalau ada apa-apa juga pasti kita konfirmasi ke orang yang ada di sekitar juga. Cuman tuh awal-awal rasa takut itu pasti ada ya, Kak. Terus apalagi kita berangkat ke jauh-jauh nih, bahkan ke tempat yang belum pernah didatangin sebelumnya sendirian.
0: Betul.
1: Kadang juga pasti ada yang ragu nih, yakin Lil, berani Lil berangkat, aduh perempuan loh, jauh loh, apalagi kesana, yakin gak, gimana akomodasinya, bahkan kalau keluarga juga nanya, bener gak, yakin gak, gimana ini perjalanannya, gimana, pastikan dulu ininya gini, aman kok, aman, di sana nanti ada yang jemput, jadi kayak gimana cara meyakinkan keluarga lagi kalau akan aman sampai dengan tujuan, walaupun agak sedikit
0: adalah rasa takut-takutnya dikit ya.
1: Iya benar. Iya,
0: namanya juga cewek guys ya. Wajar dong kalau kita takut dikit, tapi kan tetap berani pada akhirnya tetap dihadapin ya, Lil.
1: Iya benar.
0: Oke, ini aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang komen di live chat LPP RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat sore buat Poppy, Yulia Anjani.
1: Itu temanku, Kak.
0: Teman kamu.
1: Iya, itu teman satu tim yang di lomba pengelolaan limbah.
0: Oh, Harim ya. Congratulations ya Poppy dan juga Ilil sama namanya satu lagi, siapa namanya?
1: Said Ruli Adityanda.
0: Oh, Said Ruli ya. Ini katanya proud Mbak Ilil, keren katanya. Di sini juga ada Hiliatul
1: Aulia ya, Kak?
0: Iya, Hiliatul Aulia. Katanya kerja bagus, Bu. Kok dipanggilnya Bu?
1: Oh, karena enggak tahu deh, Kak. Karena mereka tuh kalau sama aku manggilnya Mbak Ilil katanya.
0: Gitu.
1: Mbak Ilil manggilnya.
0: Oke, ini juga ada Skipau 1. Ini kayaknya pertanyaan ya.
1: Iya, mungkin ya, Kak.
0: Kak Ilil, setelah lulus kuliah masih bakal berkutat di bidang kelautan gak nih? Atau ada ketertarikan minat ke bidang lain nantinya?
1: Pengennya sih ke bidang kelautan ya, Kak. Aku juga pengen kalau ada info-info beasiswa S2 deh. Kayaknya tertarik S2 untuk kajian lanjutan terkait bioplastik. Tapi kayaknya sambil cari kerja, sambil cari beasiswa, siapa tahu dapet ya, Kak.
0: Amin. Kita doain yang terbaik ya, Lil ya. Amin. Karena dia udah tinggal nunggu aja nih teman Pro 2. Udah lewat semua prosesnya, tinggal nunggu yudisim dan juga wisuda.
1: Iya, benar.
0: Di bulan September nanti. Dan juga ilmu kelautan tuh ternyata dia ada 3 fokus ya, Lil.
1: Iya, di kimia laut, fisika laut, dan biologi laut. Nah, di sini tuh kebetulan prodi tuh sangat mensupport untuk mahasiswanya juga, apakah mau fokusnya ke kimia, biologi, atau fisika. Jadi kalaupun ada kendala terkait hal-hal berkaitan yang ingin ditanyakan gimana-gimana, pasti prodi itu akan support untuk mengarahkan.
0: Gitu, Kak. Soalnya tuh aku termasuk orang yang sangat-sangat sering dengar orang bilang ilmu kelautan tuh jarang ada yang mau ngambil kan. Padahal dia punya banyak peluang besar untuk bisa dipelajari sesuai dengan minatnya kamu juga, teman peradua. Dan kamu di kimia.
1: Kimia laut, iya benar, Kak.
0: Di kimia laut dia, guys. Alasannya dong.
1: Awalnya tuh karena fisika kayaknya susah banget ya, Kak. Terus tuh biologi tuh kayaknya, aduh, harus turun lapangan terus nih.
0: Nyelam.
1: Oh, ada juga yang nyelam. Bahkan temanku itu yang laki-laki banyak banget yang udah sertifikasi selam. Nah, ilmu kelautan itu prospeknya cukup banyak, Kak. Okay. Jadi kemana arahnya kita, minatnya kita kemana, itu pasti prodi akan mensupport lagi. Jadi tergantung kita sebagai mahasiswa mau fokusnya kemana nih. Bahkan kalau misalnya ke kimia, kan kimia ini butuh penelitian yang cukup membutuhkan dana ya kak. Yeah. Jadi tinggal dikomunikasikan lagi ke prodi. Kira-kira ada nggak ya yang project ibu bapak dosen yang bisa saya ikuti? Yang penting itu mahasiswanya lagi. Apakah niat serius atau tidak? Kalau kitanya serius, otomatis juga akan diberikan arahan.
0: Iya. Oke. Ini karena waktunya udah singkat banget sama prodi, seru banget ngomong sama Ilil by the way. Lil, kalau aku boleh tahu, kamu punya nggak sih kayak role model atau mungkin support system terbaik kamu tuh siapa gitu?
1: Kalau role model ya kak, support system. Sebenarnya itu kak, karena aku ini ngelihat koor prodiku yang masih muda juga, dia udah menjadi koor prodi, penelitiannya itu banyak dan bisa manage waktunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang kaprodi dan sebagai dosen, itu kan beban dan tanggung jawabnya cukup besar ya kak, termasuk ke penelitian-penelitiannya. Jadi sebenarnya tuh yang jadi role modelku itu adalah ibu kaprodiku sendiri.
0: Siapa namanya?
1: Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Halo Ibu Jelita.
1: Iya, kebetulan tuh kan kayak yang bikin aku sampai sekarang jadi seorang yang ikut antusias, pede dan bertumbuh itu sebenarnya adalah termasuk dari tangannya Ibu Jelita juga, kayak yang selalu mensupport, ayo Lil kamu mau ikut ini enggak? Lil coba ikut ini enggak? Lil coba ini, karena kebetulan Ibu Jelita juga sebagai dosen penasihat akademik, terus tuh dosen pembimbing, jadi kan setiap prosesnya itu
0: bareng sama Ado Idris ya?
1: Iya bareng, jadi cara berpikir supaya lebih baik itu termasuk dapat dari arahannya Ibu Jelita juga.
0: Oke, udahlah DPA, dosen pembimbing juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak hampir 24/7 kamu mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau juga.
1: Bener banget, karena kebetulan proyek penelitianku juga didanai oleh Ibu Jelita.
0: Oh, thank you Ibu Jelita ya. Jadi kita bisa undang nih Ilil hari ini ke sini untuk ngobrol di Produa. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kebetulan dari teman Produa, dari teman kamu juga ada Hilyatul tadi, Hilyatul Aulia. Katanya Mbak, tips dong membagi waktunya gimana disibuknya skripsi sama ikut lomba. That's right, karena kamu ada di semester-semester akhir yang harus mengerjakan skripsi, tapi di saat itu kamu sibuk ikut lomba dan menang. Gimana tuh Lil?
1: Sebenarnya tuh kayak kan pagi kita bimbingan ya, bimbingan, setelahnya dievaluasi lagi terkait bimbingan tersebut. Nah yang satu itu tuh kayak jam tidur itu aku tepat waktu banget kak. Jadi jam 10 malam itu udah selesai kerjain revisi, terus itu subuh udah bangun lagi untuk kerjain revisi.
0: Keren jadi banget. Dia terstruktur guys.
1: Jadi misalnya aku nih ada revisi ada dua, bikin buku, satu nulis buku, satu revisi skripsi. Jadi di malam hari itu aku nulis revisi, nah di subuh harinya aku nulis bukunya gitu.
0: Ini punya time management yang bagus dong.
1: Gitu kak. Jadi
0: Jadi dari kamu memang time management waktunya ya yang harus benar-benar dikuatkan untuk konsisten. Karena menurut aku kalau kita memang udah punya niat yang bagus, tapi kalau misalnya kitanya nggak konsisten juga ya sama aja ya.
1: Iya ya, benar-benar.
0: Kamu bisa sih Lil bisa ngebagi waktunya dengan sesantui itu.
1: Oh karena sebenarnya aku ini orang yang ngantuk kan kak. Jadi karena aku menyadari hal itu. Menyadari hal itu, jadi ketika udah jam 7 malam itu biasanya aku udah mulai revisian nih, revisian skripsi. Kemudian kalau udah ngantuk aku akan tidur dan subuh bangun. Nah subuh itu biasanya start untuk misalnya kalaupun gak menulis buku, mulai revisi itu di jam 4. Karena aku tuh gak bisa berpikir kalau di siang hari atau terlalu malam itu gak bisa. Jadi tuh mengolah waktunya tuh benar-benar disesuaikan dengan aku sebisanya itu gimana kak.
0: Iya, berarti kamu sudah menemukan lah ya metode belajar yang efektif buat kamu kayak gimana juga. Dan memang setiap orang punya caranya masing-masing.
1: Iya benar.
0: Tapi memang subuh tuh adalah waktu yang bagus banget sih untuk masih fresh banget untuk menyerap apapun kak. Itu ya. Oke, Ilil, thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Produa Tanjung Pinang. Mungkin kamu cukup singkat untuk mendapatkan semua prestasi ini, tapi itu tetap harus kita apresiasi. Dan aku harap kayaknya untuk di kedepan hari, walaupun mungkin udah tidak dengan title mahasiswa, banyak prestasi-prestasi yang akan kamu raih selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Karena ternyata dia punya potensi yang bagus banget, cuman sayang saja mungkin menyadarinya di waktu yang kurang tepat ya guys.
1: Iya.
0: Tapi gak ada pernah kata terlambat kok, Lil.
1: Iya, benar.
0: Anyway, mungkin ada pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman pro 2 yang ada di rumah. Kira-kira mungkin pesannya buat mereka apa? Or maybe you have a quotes mungkin yang mau dibagikan, silakan.
1: Mungkin ini ya, Kak, dari pengalamanku sebelumnya yang kayak kurang pede nih untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak ya udahlah paling gak menang gak usah ikut sekalian. Nah ternyata tuh kita tuh punya potensi ya guys kalau kita mau mencoba. Yes. Jadi gak ada salahnya buat mencoba hal-hal baru. Okay. Sekalipun itu bukan di bidang kita. Mm-hmm. Kalau misalnya kita ada niat untuk tertarik ke sana itu gak ada salahnya buat mencoba.
0: Oke, okay, gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Ya.
1: Iya benar.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Ilil. Thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Suara Ceria Berjaringan hari ini. Tamu spesial kita sekali ya. Kalau udah masuk ke Suara Ceria Berjaringan berarti kamu spesial. Dan juga I wanna say hi untuk teman-teman yang masih streaming dan juga masih mendengarkan kita lewat channel produanya masing-masing. Itu ada di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Bukit Tinggi, Pro 2 Ranai, Pro 2 Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai-hai semuanya, thank you so much ya udah stay dari tadi jam 4 sore sampai sekarang udah hampir jam 5. Jadi kita harus pamit dari indra pendengaran kamu. And thank you so much juga untuk teman-teman yang ada di live chat. Ini juga ada dari Nadira M5J, Mbak Ilil. Keren Mbak Ilil, kamu kenal?
1: Gak tahu Kak.
0: Waduh, siapa ini? Secret admirer sepertinya.
1: Siapa itu ya Kak?
0: Siapa itu Nadira?
1: Oh, siapa itu Nadira?
0: Nadira.
1: Oh, itu adik sepupu.
0: Adik sepupu ya. Ini banyak nih fansnya nih hari ini, live chatnya cukup ramai teman pro 2. Oke, thank you Ilil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan teman pro 2, silakan lanjut untuk di segmen Suara Ceria di channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang dan juga RRI Pro 2 di tempatnya kamu. I'll see you. Bye-bye. Bye.

Lebel 8,4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. And we are married teman Pro 2 ya. Di sore ceria, di satu jam terakhir teman Pro 2, aku ada di ruang dengar kamu ya. Sebelumnya kita harus bye-bye ya nanti ya. Dan kita mungkin ya teman Pro 2 ya, aku ucapin selamat sore lagi buat kamu teman Pro 2 yang udah on the way kali ya ke jalan pulang nih. Hati-hati selalu di jalan teman Pro 2 dan utamakan keselamatan dan juga kesehatan kamu. Semoga selamat sampai tujuan. Tadi kita udah seru-seruan teman Pro 2 ya bareng sore ceria di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakalan ada di ngobrol asik teman Pro 2 untuk menjalani dan juga menemani teman Pro 2 perjalanan kamu di sore hari ini menuju jalan-jalan pulang atau buat kamu yang udah sampai di rumah aja. Kalau gitu, ini teman Pro 2 ada Juno Mamba, ada G2G.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Buat kamu teman pro 2 yang baru pulang kerja ya, pulang kuliah atau baru selesai aktivitas deh ya sore hari ini teman pro 2. Akhirnya sampai juga ya di penghujung hari, biasanya setelah sampai rumah mungkin masih ada ya kerjaan ya yang harus dikerjain gitu. Tapi sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya teman pro 2, pernah gak sih teman pro 2 kita tuh benar-benar ngasih waktu buat diri sendiri? Anything lah teman pro 2 ya, karena mungkin selama ini ya, selama sepanjang hari ini kayaknya kita tuh selalu ngelakuin kewajiban dan tanggung jawab aja gak sih teman pro 2. Tapi mungkin kurang nih sama yang namanya me time. Dan mungkin teman pro 2 ya, me time ini memang adalah waktu yang sengaja kita luangin untuk diri kita sendiri. Gak harus pergi jauh-jauh aja teman pro 2, gak harus juga ngeluarin duit yang banyak. Tapi at least you have a time for yourself teman pro 2. Kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri gitu ya, atau cuman ya nikmatin diri kamu sendiri aja deh, waktu kamu gitu ya, sesuai namanya me time, waktu buat sendiri gitu ya. Menurut materi dari alodokter.com nomor 2, me time itu dapat ngebantu tubuh dan pikiran kamu tuh beristirahat dari berbagai tuntutan sehari-hari. Jadi setelah seharian sibuk nih nomor 2, gak ada salahnya juga untuk ngasih jeda gitu teman pro 2. Karena istirahat juga bagian dari menjaga keseimbangan badan kamu. Dan abis ini teman pro 2 kita bakalan ngebahas nih ide-ide untuk me time kamu di sore hari ini mungkin ya, atau untuk di malam hari nanti sebelum besok kita harus bekerja lagi teman pro 2. Lalu jangan kemana-mana, tetap di pro 2 pekan baru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Drone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ternyata teman pro 2 me time itu punya banyak banget manfaatnya ya teman pro 2. Salah satunya adalah untuk mengurangi stres dan juga ngembaliin energi kamu nih setelah menjalani aktivitas seharian. Misalnya setelah pulang kerja di hari ini teman pro 2, di hari Rabu ini kamu udah capek banget gitu ya. Bisa aja pulang tuh langsung mandi teman pro 2, ganti baju yang nyaman, yang wangi, yang bersih gitu ya. Terus ya dengerin musik mungkin teman pro 2 ya, atau ya makan gitu ya, makan sesuatu yang kamu sukain. Dan mungkin ya kamu sempat beli makanan yang bikin mood kamu naik ya sewaktu perjalanan pulang tadi gitu ya. Atau kalau lebih suka suasana yang tenang ya bisa ngebaca buku ya, atau cuman sekedar duduk aja without doing nothing teman pro 2 ya, tanpa ngelakuin apa-apa. Ya it's okay, ya setidaknya kamu tuh udah santai teman pro 2. Tapi kalau bisa sih jangan tidur ya teman pro 2 ya. Jangan langsung baring tempat tidur terus ya merem, karena ya kurang baik sih teman pro 2 ya kalau tidur di jam-jam kayak gini. Bangun-bangun bisa-bisa pusing kepala, sakit kepala gitu ya. Jadi ya enggak perlu ngerasa harus selalu produktif aja setiap menit teman pro 2. Kalau hari ini kerasa capek ya mungkin yang dibutuhin tuh cuman istirahat sih teman pro 2 ya. We'll be right back.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan di jaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan di jaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai FreshMess pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Mumpro 2 sebenarnya sih nggak ada aturan khusus ya. Kita tuh bisa nyesuaiin aja ya dengan kondisi masing-masing, kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin pas lagi me time untuk Mumpro 2. Kalau tubuh ngerasa capek ya mungkin cukup ya istirahat aja sambil dengerin musik kali ya. Atau kalau lagi pikiran lagi penuh-penuhnya, lagi ya burnoutnya untuk Mumpro 2, bisa coba kayak anything untuk Mumpro 2, mungkin nulis nih, makan gitu ya, atau nonton kali ya. Peregangan kali, apapun ya teman Pro 2 yang mungkin bisa kamu lakuin dengan cara kamu tuh, kamu rasa itu bisa nenangin diri kamu gitu ya. Nah kalau pengen benar-benar nikmatin waktu sendiri, kita juga bisa ngurangin distraksi dari HP kamu teman Pro 2. Kayak matiin HP-nya gak apa-apa, atau hidupin do not disturb-nya teman Pro 2 ya, di ending-nya dihidupin gitu ya, biar kita tuh bisa ngasih kesempatan pikiran buat istirahat dari kerjaan ataupun dari media sosial. Dan yang gak kalah penting, jangan bandingin cara me time kita sama orang lain teman Pro 2. Ada mungkin yang ngerasa tenang setelah ngebaca buku, ada juga yang lebih nyaman nonton film, ada juga mungkin yang cukup nikmatin suasana rumah aja. Jadi ya beda-beda teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku juga mau ngucapin selamat sore buat kamu, dan juga selamat beristirahat buat kamu yang hari ini sudah berjuang dengan kuat dan juga keras tuh Mumpro 2. Akhirnya lancar juga, dan buat kamu final itu Mumpro 2, semoga beristirahat dengan nyaman dan juga tenang tuh Mumpro 2 ya. Kalau gitu aku sekalian mau pamit tuh Mumpro 2 dari ruang dengar kamu, karena dari jam 10 tadi kita udah bareng-bareng tuh Mumpro 2, udah hampir setengah hari aja, udah setengah hari lebih sejam tuh Mumpro 2 ya. Kalau gitu thank you tuh Mumpro 2 yang udah nemenin dan juga udah bareng-bareng sama aku tuh Mumpro 2. Kita bakalan ketemu lagi besok tuh Mumpro 2 ya, di sore ceria sampai juga jaga malam tuh Mumpro 2 di besok. Besok di tanggal 13. Kalau gitu tuh Mumpro 2, aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu, and enjoy your afternoon teman Pro 2. Bye bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Hari ini di edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang akan menemani kamu tentunya di sore hari ini. Dan kita akan mulai tentunya dengan perdu unik di tahun perdua. Kalau tadi kamu udah ditemani sama Gibran ya, sekarang Gibran Risa dong yang akan nemenin kamu ya kan. Di perdu unik seperti biasa sama perdua, nanti kita bakal membahas hal-hal seru tentang fakta-fakta unik. Apa ya kira-kira yang mau kita bahas hari ini ya? Nanti deh Risa spill ya teman perdua ya. Dan buat kamu semua yang mungkin sedang beraktivitas di sore hari ini, yang lagi terjebak kemacetan di beberapa titik di Kota Pekanbaru mungkin ya, karena baru pulang kerja nih. Semangat ya guys ya, para pencari money. Tetap semangat dan tetap sabar ya. Hati-hati juga untuk berlalu lintas nih. Selalu kamu perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas dan juga keselamatan kamu ya teman berdua ya. Yang naik motor jangan lupa pakai helmnya, yang naik mobil jangan lupa sabuk pengamannya, oke? Nah tadi saya bakalan baik lagi, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sambil kita dengerin dulu nih. Ada lomba sihir teman Pro 2 yang mau menyihir kamu juga dengan pesonanya ya, dan nanti saya akan balik lagi.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tunggu Pro 2, pernah gak sih kamu kayak lagi ngobrol atau misalkan lagi jalan di suatu tempat atau bahkan kamu baru ketemu seseorang tiba-tiba kayak muncul perasaan, eh kok kayaknya aku pernah ngalamin ini ya, atau aku pernah ngalamin momen kayak gini deh. Padahal kalau dipikir-pikir teman Pro 2, kita yakin banget nih kalau kita belum pernah ada di situ sebelumnya. Nah, pengalaman seperti ini punya nama atau istilah yaitu deja vu ya guys ya. Dan deja vu ini berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah itu berarti adalah sudah pernah dilihat. Nah, uniknya perasaan ini juga bisa terasa cukup nyata teman Pro 2, kayak kita seperti punya ingatan tentang sebuah kejadian. Padahal kita gak sendiri nih guys ya, gak bisa nih mengingat kapan kejadian itu benar-benar pernah terjadi. Contohnya nih ya teman Pro 2, kita lagi pergi ke tempat baru, baru pertama kali datang nih, tapi tiba-tiba suasananya terasa kayak familiar banget, dan posisinya ini kursinya juga kayak pernah kita lihat. Terus percakapannya juga terasa seperti pernah terjadi, bahkan suasana di sekitarnya juga terasa gak asing guys. Padahal ini benar-benar pertama kalinya kita datang. Nah, sebenarnya teman Pro 2, apa yang sedang terjadi di otak kita? Nanti akan kita bahas teman Pro 2 fakta unik tentang deja vu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Tentunya nanti kita akan sambil menantikan juga seruan azan maghrib pada pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus teman-teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Nah, teman Pro 2 kita masih di Pro 2 Unik ya. Jadi kita bakal ngobrolin salah satu pengalaman yang mungkin kita semua pernah alami nih teman Pro 2, yaitu adalah dejavu. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 mengira dejavu ini berarti kita benar-benar mengalami kejadian tersebut sebelumnya, ini belum tentu juga ya. Jadi salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah dejavu ini berkaitan dengan cara otak kita memproses dan mengenali informasi. Jadi sederhananya guys, faktanya adalah otak kita ini kan terus menerima berbagai informasi dari lingkungan yang ada. Terus ada wajah, suara, tempat, percakapan, sampai ke pola tertentu. Kadang ke proses mengenali informasi tersebut nih bisa membuat sebuah situasi baru terasa familiar nih, walaupun kita sebenarnya belum pernah ngalaminnya teman berdua. Makanya muncul sensasi, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh ya kan. Dan menariknya lagi teman Pro 2, dejavu ini biasanya berlangsung sangat singkat. Bukan seperti kita tiba-tiba punya memori lengkap tentang kejadian tertentu. Lebih seperti sensasi familiar yang muncul sebentar kemudian hilang. Nah, jadi kalau suatu hari teman Pro 2 lagi nongkrong di tempat baru dan tiba-tiba ngerasa kayak kamu pernah ngalamin hal ini, bisa jadi teman Pro 2 itu bukan karena kalian punya memori rahasia dari masa lalu, tapi bisa jadi otak kalian sedang melakukan proses pengenalan informasi yang cukup unik teman-teman.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Deh, anak baru di kelas kita kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja,
2: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama Editama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih, eh. Gimana kabar kamu, teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy, ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya, nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua, teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik. Ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kalian.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu. Yang terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, itu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener.
1: Yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandi.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh, yeah. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen Tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik, Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda. Canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tau lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tau lah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen, langsung ya, drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Boleh aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, married tapi dipukulin,
0: bener.
1: KDRT gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu, udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku.
0: Satu,
1: dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan, mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan,
1: dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dilakuin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini, apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener kan. Iya, gitu-gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tapi marah-marah gitu. Pelan biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya, kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Benar. Kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasihan amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Oh, kalau iya? Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada itu dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisan. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: sebenarnya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah
1: apa? Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Oke, teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan?
1: Iya, dance-nya
0: kan.
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya. Wow, hampir tiap hari itu berarti ya.
1: Tiap hari.
0: Tiap malam. Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana
0: tuh?
1: A-nya
0: 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Ini.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 94,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barusan kita udah bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta ya guys ya. Kalau tadi kita udah ngikutin musik live chat bersama dengan Pro 2 Jakarta. Ya tadi ada Avelia juga ini yang menemani kamu. Nah sekarang balik lagi nih barengan sama Risa teman Pro 2 yang tentunya nemenin kamu. Seperti biasa guys, di hari Rabu malam ini kita bakal masuk di program rotasi, di obrolan seputar literasi. Dan seperti malam-malam sebelumnya juga, kalau malam hari ini kita bakalan ngobrol sama narasumber kita juga tentunya teman Pro 2 yang hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru, kamu juga bisa nonton live streamingnya langsung loh di YouTube Pro 2 Pekanbaru juga, karena kita lagi live stream juga guys. Nah topik kita hari ini yaitu adalah tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Weh, sini seru nih kalau kita bahas ya teman Pro 2, karena kalau kita ngomongin teknologi ya nggak bisa kita pungkirin ya kalau zaman sekarang nih apa-apa pasti kita berhubungan sama yang namanya teknologi, karena zaman juga sudah berubah dengan perkembangan yang luar biasa pesat juga teman Pro 2. Dan tentunya kita bakalan membahas bareng Risa nggak sendirian teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Kayaknya langsung aja ya kita sapa teman Pro 2 yang sudah ada duduk di depan Risa nih di hari ini ya. Selamat malam Ibu dan Bapak Guru.
1: Selamat malam.
0: Oke, nah teman Pro 2, di depan Risa ini sudah ada Bapak Emil Yasid Ilyas, yeah. SPDGR. Yang merupakan guru dari SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru ya Pak ya.
1: Benar sekali.
0: Benar ya aku
1: iya.
0: Ya.
1: Halo semuanya.
0: Oke, terus juga nih ada yang in frame juga. Belakang ya. Terus juga teman Pro 2 ada Ibu Istika Sari SE yang merupakan guru dari SMK Akbar Pekanbaru juga.
2: Halo semuanya.
0: Oke, sudah ada Bapak dan Ibu guru. Aku manggilnya Bapak atau Ibu atau Kakak Abang aja nih.
1: Gimana enaknya Kak?
2: Mana enak lebih akrab
0: ya? Biar akrab Kakak Abang aja kali ya. Mungkin kalau di sekolah boleh Bapak Ibu guru ya guys.
1: Iya, kalau sama kita, murid baru Bapak,
0: Bapak
1: dan Ibu.
0: Ibu ya. Ya kita juga enggak beda jauh sih kayak
1: atau seumuran.
0: Wah, bisa jadi ya kan. Oke, nih teman Pro 2 hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang seru juga, yaitu tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Ya, seperti tadi yang disampaikan di awal, kita enggak bisa pungkirin ya bahwa zaman sekarang nih memang kita menggunakan teknologi ya. Kadang ada pembelajaran atau apapun itu nih sekarang udah menggunakan yang namanya teknologi. Nah mungkin sebelum kita memulai membahas topiknya, kenalan dulu kali ya. Boleh ya sama kakak dan awen depan nih. Mungkin dari Kak Istika dulu deh boleh. Di SMK Akbar Pekanbaru nih ngajarnya apa nih Kak?
2: Oke, sahabat Pro 2, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Istika Sari dari SMK Akbar Pekanbaru. Kebetulan saya mengajar di mata pelajaran jurusan perbankan nih Kak.
0: Ah, perbankan nih ya Kak.
2: Iya, betul sekali.
0: Ini kayaknya ngitung-ngitung duit nih guys.
2: Paling suka itu.
0: Berhitung ya.
2: Paling suka.
0: Udah berapa lama ngajar Kak?
2: Alhamdulillah sudah berjalan 8 tahun.
0: Wow, ya. 8 tahun nih ya. Wow, luar biasa. Ini udah lama. Udah dibilang senior gak sih Kak? Udah 8 tahun.
2: Dibanding junior-junior lainnya senior.
0: Ya, senior. Oke. Nah, ini udah kita kenal sama Kak Istika nih teman Pro 2 ya. Sekarang kita ke Bang Ilyas dong, apalagi Pak Emi, kok Ilyas sih terakhirnya aku sebut aja. Ya Bang Emil ya.
1: Iya Bang Emil aja.
0: Bang Emil ini kayaknya mengingatkan aku dengan sebutan siapa gitu yang akrab.
1: Kayaknya Gubernur Jawa Barat.
0: Iya, mantan Gubernur ya.
1: Jawa Barat.
0: Oke, Bang Emil. Nah kalau Bang Emil sendiri udah berapa lama dan terus ngajar apa nih?
1: Oke. Ya, farmasi. Halo para pendengar setia RRI Pro Pekanbaru, RRI Pro 2 Pekanbaru. Perkenalkan nama saya Emil Yasid Ilyas, biasa dipanggil Emil. Saya bertugas sebagai guru matematika
0: di ngitung lagi
1: ya,
0: oke.
1: Iya, benar di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru, salah satu sekolah tertua di Provinsi Riau.
0: Wih.
1: Kami berdiri dari tahun 1962.
0: Wow. tua. Iya benar sih.
1: Tua, iya lebih tua daripada orang tua kita.
0: Mungkin
1: lagi.
0: Ya.
1: Dan okay. Saya sudah mengajar sejak tahun 2016.
0: Ah, 2016.
1: Berarti 10 tahun.
0: 10 tahun, wah.
1: Iya.
0: Lebih senior lagi ternyata Kak Ika ya. Oke. Nah, ini udah guru-guru berpengalaman nih ya guys ya. Udah gak diragukan lagi nih. Dan pastinya udah mengikuti banyak perubahan ya. Kak Emil dan juga Kak Ika nih, dengan sistem pembelajaran dan lain sebagainya yang kita tahu nih, kadang bergantinya presiden biasanya udah berganti juga nih
2: kurikulumnya
0: dan lain sebagainya, benar. Ya kan. Nah, ini kan pasti jadi tantangan tersendiri nih mungkin kan. Tapi mungkin kita akan bahas dulu karena ini terkait dengan teknologi yang nggak bisa kita pungkiri. Semakin pesat perkembangannya saat ini, bahkan mungkin sebagian aktivitas kita juga sudah menggunakan teknologi tadi. Nah, mungkin kalau ngelihat dari kondisi pembelajaran sekarang nih, Kak dan juga Abang, seberapa besar sebenarnya perubahan yang terjadi sejak teknologi ini mulai banyak digunakan, terutama untuk pembelajaran nih sekarang? Silakan Bang Emil.
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi kita melihat perkembangan teknologi selama ini dimulai dari tahun 2019 ya, waktu zaman-zaman kita diserang oleh COVID. Nah, COVID-19 itu memaksa kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana kita dipaksa harus tetap belajar dengan kondisi tanpa bertatap muka langsung.
0: Betul.
1: Akhirnya muncullah pembelajaran jarak jauh, disingkat dengan PJJ. Mm-mm. Waktu itu masih zamannya Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim.
0: Betul.
1: Jadi kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara virtual dengan penuh paksaan yang pastinya ya. Jadi kita para guru harus bisa menguasai teknologi pada saat itu.
0: Okay.
1: Dimana kita harus mengajar, otomatis kita harus menguasai media yang kita gunakan agar anak-anak kita dapat mengerti dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan.
0: Okay, betul.
1: Nah, jadi maka dari itu teknologi itu sangat berkembang pesat hingga saat ini yang sama-sama kita gunakan, mungkin kita tidak terlepas dari yang namanya AI.
0: Betul.
1: Okay. Jadi dalam kementerian, dari Kemendikdasmen, kita menyebutnya itu AI itu diganti dengan kecerdasan artifisial.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, jadi kita gunakan istilah KA.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi KA itu saat ini sudah sangat berguna sekali dalam, terutama dalam dunia pendidikan, kita bisa membuat media pembelajaran, kita bisa membuat bahan ajar, dan kita juga bisa mempersingkat waktu pembelajaran yang awalnya misalkan kita butuh waktu 1 jam bisa dihemat menjadi 20 menit.
0: Betul.
1: Oke, jadi teknologi itu sangat bermanfaat kalau kita lihat dari sisi positifnya.
0: Betul.
1: Begitu Kak.
0: Betul sekali. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Ika sendiri Kak?
2: Oke, kalau yang disampaikan Pak Emil itu benar sekali. Cuma penambahannya mungkin apalagi sekarang di setiap sekolah kan sudah memiliki papan interaktif ya Pak ya. Nah, ditambah lagi tuh dengan pemanfaatan teknologi yang lain.
0: Okay.
2: Dan kebetulan juga di tingkatan SMK ini kita para siswanya diperbolehkan untuk menggunakan handphone.
0: Okay.
2: Nah, jadi gimana caranya kita untuk memanfaatkan teknologi handphone yang mereka miliki untuk sarana pembelajaran.
0: Okay.
2: Sehingga ya nilai positifnya lebih banyak daripada yang mungkin mereka gunakan sehari-hari di rumah. Nah, jadi sangat jauh sekali perubahannya dari zaman dahulu yang mungkin metode belajarnya hanya ceramah.
0: Betul.
2: Nah, kita sekarang berganti nih supaya pembelajaran kita lebih mendalam lagi ya Pak Emil, lebih mendalam lagi dan para siswa pun lebih memahami lah dengan teknologi-teknologi yang luar biasa canggihnya.
0: Oke, jadi memang gak bisa kita pungkiri perubahan itu terjadi mungkin awal yang terlihat banget sejak COVID ya. Oh, mungkin ya,
1: benar sekali.
0: Dan Bang Emil juga, karena memang pada saat itu kondisi terisolir, ya mungkin kita bisa bilang terisolir karena kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian barulah muncul pembelajaran jarak jauh tadi. Benar. Dan semua orang harus menggunakannya ya. Jadi gak hanya sekolah aja semuanya, tapi mungkin di situ perubahan itu mulai terasa. Atau sebenarnya dari jauh sebelum hal tersebut pas COVID terjadi nih, apakah memang sudah mulai dirancang sebenarnya untuk pembelajaran berbasis teknologi ini sendiri nih?
1: Oke.
0: Mungkin mau dijawab.
1: Oke. Baik. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran berbasis teknologi ini sudah ada sejak lama. Namun tidak sepopuler sekarang.
0: Betul. Okay.
1: Kenapa? Karena selama ini kita belum dipaksa untuk menggunakan itu.
0: Poinnya mungkin sudah ada. Betul. Ya.
1: Sudah ada sejak lama. Dan saya juga sudah sering untuk mempelajari dari berbagai teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Itu ada istilahnya LMS, Learning Management System. Jadi anak-anak bisa belajar atau murid bisa belajar melalui aplikasi yang sudah dirancang sedemikian rupa tanpa tatap muka. Nah, jadi tanpa guru masuk pun pada di kelas itu, mereka tetap bisa melakukan pembelajaran. Cuman kenapa tidak populer? Karena tidak ada paksaan untuk
0: menggunakannya.
1: Menggunakan itu. Jadi pas zaman COVID lah, akhirnya populerlah segala media teknologi yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Salah satunya tadi LMS tadi.
0: Ya
2: betul sekali. Jadi kita bisa karena biasa ya,
0: karena biasa.
2: Karena kalau zaman dulu mungkin tidak dibiasakan karena tidak adanya paksaan tadi, sehingga kita tidak terbiasa untuk menggunakannya. Kalau sekarang guru-guru zaman now mungkin sudah memang harus dituntut nih menggunakan media pembelajaran apalagi berbasis teknologi.
0: Jadi memang pembelajaran berbasis teknologi ini memang sudah dirancang dari jauh hari, mungkin sejak mulai populernya penggunaan smartphone mungkin ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Karena kan udah mulai tuh kita mau ngakses apa aja tuh udah mulai gampang. Gak kayak zaman kita dulu kayaknya. Kayak mau mengakses internet aja tuh kayaknya susah banget dulu.
2: Pergi ke warnet dulu ya.
1: Dulu kita zaman warnet.
0: Zaman warnet ya kan. Ya apa gak bisa nih. Kalaupun ada HP-nya yang bisa internet tuh kayaknya sulit gitu.
1: Sulit sekali.
0: Jadi memang pada akhirnya harus ada paksaan dulu sih sebenarnya.
1: Benar sekali.
0: Baru mau gak mau memang harus membiasakan diri dan memang harus mempelajari apa aja perkembangan yang ada.
1: Benar sekali.
0: Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang dimaksud dengan media pembelajaran berbasis teknologi nih untuk sekarang nih, maksudnya tuh yang seperti apa sih Bapak atau kayak?
2: Baik. Media pembelajaran itu sebenarnya banyak, ya banyak sekali, baik yang berbasis teknologi maupun yang tidak. Cuma karena perkembangan zaman yang semakin pesat seperti yang kita sampaikan tadi, ditambah dengan siswa juga memiliki gawai mereka masing-masing. Nah, jadi pembelajaran yang berbasis teknologi itu bagaimana caranya anak-anak itu bisa bahagia datang ke sekolah. Tidak hanya mendengarkan kita berceramah. Nah, yang mungkin membuat mereka merasa bosan. Nah, Gen Z sekarang kan tidak suka yang seperti itu ya, Kak.
0: Benar enggak? Benar
2: ya,
0: kan ya. Kita langsung confirm gitu ya.
1: Jadi mereka
2: jadi kalau menggunakan teknologi nih mungkin mereka lebih bersemangat dalam belajar. Jadi mereka pun lebih tertarik, lebih berbahagia karena memang kurikulum sekarang kan pembelajaran mendalam itu memang dituntut kita pembelajarannya harus menggembirakan nih, Kak. Nah, namun menggembirakan di sini bukan hanya sekedar dari ice breaking yang kita mungkin laksanakan di setiap pembelajaran, tapi juga menggunakan media-media teknologi ini tadi. Baik itu dalam bentuk mungkin video interaktif atau games-games edukatif. Nah, banyak medianya, banyak sekali. Jadi memang sangat penting lah memang ada di setiap pembelajaran itu.
0: Ada yang mau ditambahin Kak Emil?
1: Kayaknya panggil kakak aja lah ya.
0: Iya, kakak aja lah.
1: Oke, jadi perbedaan yang sangat mencolok itu dari zaman kita dulu, Kak, dengan yang sekarang. Kalau dulu kan sumber belajar kita tuh hanya dari buku saja.
0: Jadi hanya baca aja gitu.
1: Baca saja atau dengarkan ceramah dari guru di kelas. Jadi tidak ada kesempatan anak atau murid kita untuk mencari informasi dari sumber yang lain. Jadi pembelajarannya itu terkesan satu arah. Dari guru ke siswa. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat kepada siswa. Jadi yang banyak beraktivitas itu siswa. Berbanding terbalik dengan
0: zaman kita dulu. Ya?
1: Zaman kita dulu. Kalau kita kan dulu guru yang banyak bergerak, berperan, ya? Berperan tapi murid hanya menerima saja. Kalau sekarang murid banyak beraktivitas, banyak mencari informasi, memahami, serta dapat menularkan kepada yang lain. Contohnya kalau dulu kan buku cet, buku panduan itu berupa cetak, sekarang sudah ada yang berbasis digital. Bahkan ada juga yang buku cetaknya itu, buku digitalnya itu bisa interaktif. Artinya dia bisa memutar video di dalamnya dan bisa juga mengeluarkan suara. Bahkan kita juga bisa langsung menjawab menggunakan gawai kita, menjawab soal-soal yang ada di dalam itu, dan langsung terkirim jawabannya itu kepada guru. Jadi guru pun juga bisa langsung memeriksanya tanpa harus standby di dalam kelas itu. Jadi perbedaannya sederhananya seperti itu.
0: Sangat-sangat interaktif ya sekarang.
1: Iya,
0: ya
1: sekali.
0: Emang beda banget guys.
2: Jadi pengen sekolah lagi kak?
0: Pengen ya, tapi kayaknya enggak deh. Enggak. Tapi memang seru banget ya. Mungkin memang itulah perkembangan zaman yang memang harus mengikuti juga. Bagaimana mungkin di zaman kita ya seperti itu mungkin masih bisa efektif gitu. Betul. Ya.
1: Betul.
0: Kak, nanti pas udah zamannya udah berubah lagi ya udah beda lagi beda cara lagi. Treatmentnya dan lain sebagainya. Tapi apakah dari pembelajaran sekarang ini memang secara interaktif itu memang itulah yang disukain sekarang sama anak-anak zaman sekarang nih kakak? Kak Emma atau Kak Ika?
2: Iya, suka kayaknya Kak. Mereka lebih terlihat perbedaannya mungkin dengan dulu kita metode ceramah misalnya atau hanya sekedar medianya buku cetak gitu kan. Dengan teknologi sekarang mereka lebih aktif dan interaktif. Nah, jadi kita anak-anak itu jadi enggak boring kan kalau belajar. Nah, mereka gawai mereka pun berguna, bermanfaat gitu kan. Jadi pembelajaran kita pun jadi sampai kepada tujuannya. Ya, seperti Pak Emil sampaikan, banyak sekali media teknologi yang bisa kita gunakan, media-media pembelajaran yang memang interaktif. Nah, dan itu terbukti membuat para siswa itu memang bergembira lah. Bergembira dengan teknologi-teknologi yang ada.
0: Dari pembelajaran ada.
1: Betul.
0: Ada
1: teman-teman. Benar sekali. Jadi sekarang ini dari kementerian ada memberikan bantuan berupa papan interaktif digital. Itu seperti TV ukurannya 67 inch tapi bisa disentuh layarnya.
0: Jadi bisa disentuh, itu beneran bisa disentuh ya?
1: Bisa disentuh, jadi touchscreen dia.
0: Touchscreen,
1: jadi layar sentuh dan bisa digunakan seperti layaknya Android.
0: Jadi
1: salah satu yang membuat kita mudah untuk pembelajaran itu kita bisa menganimasikan beberapa hal yang sulit untuk kita tampilkan secara nyata. Misalkan salah satunya kita ingin melihat bumi, ya kan? Akan nggak mungkin kita keluar angkasa dulu.
0: Betul.
1: Bumi itu seperti apa
0: agak
1: ya?
0: Agak repot ya.
1: Agak repot kan? Jadi kita bisa buka langsung nanti media pembelajarannya. Kita lihat bumi. Oh ternyata bumi seperti ini. Nanti bisa kita zoom. Kita bisa putar-putar dalam media itu. Jadi dan bisa mengeluarkan suara juga. Bahkan kita juga bisa memutar video di dalamnya. Pokoknya fiturnya lengkap dan alhamdulillah untuk dari kementerian sekarang itu sangat mensupport untuk media pembelajaran berbasis teknologi.
0: Ini sih menarik ya, yang kayak gini sih kayaknya aku penasaran.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya kalau ngulang sekolah kayaknya enggak deh. Cukup. Tapi memang seru banget kayaknya jadinya kelas itu jadi aktif gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi semuanya mau berkontribusi dan mungkin lebih interaktif lagi dibandingkan mungkin hanya mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bahan materi yang digunakan oleh guru-guru nih, biasanya gimana cara menentukan teknologi atau media yang cocok nih untuk sebuah materi pembelajaran nih? Kalau Kak Isti dan juga Kak Emil sendiri ini gimana caranya nih? Kak Emil boleh?
1: Oh saya dulu, Jadi kalau sekarang kan sudah zamannya KA, kecerdasan artifisial. Jadi kita bisa menggunakan KA itu sebagai asisten pribadi kita. Yang tidak akan menolak ketika kita suruh. Dan pastinya akan selalu menjawab dengan sepenuh
0: hati.
1: Kemampuan dia. Ya. Kalau hati kayak gak ada hati dia ya.
0: Hati kayaknya dia tidak
1: memiliki
0: terlalu
1: hati.
0: Dingin sih.
1: Iya. Jadi apapun yang kita butuhkan pasti akan dia jawab. Tergantung kita memberikan perintah atau instruksi yang seperti apa. Jadi harus jelas. Misalkan kita ingin belajar tentang, kebetulan saya juga mengajar coding dan kecerdasan artifisial untuk saat ini. Jadi misalkan kita ingin belajar tentang logika atau berpikir komputasional ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti kita sesuaikan. Kita mau materinya seperti apa? Misalkan kalau jurusannya, kalau kami kan SMK, itu ada program keahlian.
0: Oke.
1: Okay. Program keahliannya misalkan di sekolah saya itu program keahlian farmasi. Jadi kita minta bahwa kita akan masuk di kelas farmasi. Jadi kaitkanlah bahan ajar atau materi pembelajarannya yang berkaitan dengan masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan farmasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti pasti akan muncul seperti misalnya berhubungan dengan apotek. Jadi nanti akan muncul, oh ternyata di apotek ini ada loh aplikasi yang bisa mendeteksi harga, terus kapan expired obat, tuh berapa stoknya. Terus nanti kita akan berpikir itu tuh sebenarnya perlu disetting dari awal kah atau memang program itu sudah ada.
0: Okay.
1: Nah, jadi nanti kita akan buatkan dan nanti dari KA itu akan memberikan opsi, beberapa opsi, kira-kira mana yang menurut kita cocok dengan murid kita, nanti kita pilih dan kita teruskan instruksinya. Jadi nanti sampai kita dapat sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita lanjutkan lagi dari KA itu. Nah, jadi yang penting instruksinya jelas. Nah, misalkan contoh, buat Anda sebagai guru coding dan kecerdasan artifisial di sekolah SMK dengan program keahlian farmasi, buatkan saya bahan ajar yang sesuai dengan kelas 10 farmasi dengan kriteria murid mayoritas perempuan.
0: Okay.
1: Jadi dengan fasilitas di dalam kelas itu terdapat misalkan ada infokus atau ada papan interaktif digital nanti, dan buatkan lengkap dengan rencana pembelajarannya. Nanti
0: okay.
1: akan muncul semuanya tuh dari awal sampai materinya dan sampai penutup dari kegiatan pembelajaran tersebut.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi kita tinggal ya memilih saja mana yang menurut kita cocok.
0: Okay.
1: Jadi tinggal, pokoknya saat ini yang biasanya kita membuat materi dan rencana pembelajaran itu bisa 2 minggu, bahkan iya. sebulan.
0: Wah,
1: ya Bu.
0: Ya.
1: Bahkan bisa sebulan, ini bisa dalam waktu, hitungan jam saja.
0: Wow.
1: Dalam waktu 3 jam itu sudah jadi.
0: Oke, okay. Dan itu udah lengkap semuanya.
1: Sudah lengkap semuanya. Sekali.
2: Sesuai dengan perintah kita ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kelemahan KA ini salah satunya dia tidak bisa mengerti emosional kita. Gak bisa mengerti mood kita. Jadi kita harus jelaskan semuanya secara
0: rinci.
1: Rinci,
0: ya?
1: Ya, benar.
0: Karena dia gak punya hati tadi ya.
2: Iya benar. Betul,
1: betul. Jadi misalkan contoh gini, saya mau keluar. Atau kalau kita kasih ke KA, dia gak tahu tuh keluar itu kemana.
0: Iya benar.
1: Jadi jelas saya mau keluar dari gedung RRI ini untuk menuju ke rumah dengan alamat ini. Nanti pastikan saya masuk ke dalam rumah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi harus detail.
0: Jadi memang harus detail.
1: Betul.
0: Ya. Tapi hasilnya juga worth it lah ya.
1: Worth it.
2: Worth it.
0: Hanya dalam waktu hitungan jam
2: udah
0: selesai.
2: Ya. Jadi, jadi guru tuh kayaknya nggak susah kalau dalam mencari media ataupun perangkat ajarnya, karena kita sudah punya asisten nih. Nah, kita sudah punya asisten yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan itu dalam waktu yang singkat.
0: Okay.
2: Nah, sekarang tinggal tergantung dari gurunya saja apakah mau untuk berkembang atau tidak.
0: Oke. Okay. Nah, itu jadi PR. Sekarang itu kan jadi PR utama ya Kak Ima dan Kak Isti juga, karena tentunya dengan perubahan yang terjadi sekarang gak semua mungkin orang bisa menerima nih.
2: Betul.
0: Dengan kecanggihan yang ada yang masih berpikir kayak wah ini gak bisa nih, harus
2: gak cocok nih.
0: Atau misalkan oh gak bisa kayak gini karena harus memang harus dari kitanya yang buat dan sebagainya.
2: Betul.
0: Padahal kan balik lagi fungsi teknologi itu kan untuk memudahkan sebenarnya, bukan menggantikan. Tapi masih ada gak mungkin dari pengalaman alaman Kak Isti atau Kak Emil sendiri dengan perubahan teknologi yang ada, masih suka ada nggak sih mungkin dari teman-temannya atau misal dari lingkungannya yang terkadang tuh masih menolak nih untuk menggunakan
2: betul.
0: Kemudahan yang sudah ada ini nih dari Kak Isti?
2: Ada pasti ya. Karena mereka menganggap mungkin apa yang sudah mereka ajarkan dengan cara versinya mereka sendiri itu sudah oke. Dan mereka merasa mungkin itu saja sudah membuat anak-anak paham tanpa memikirkan mungkin perasaannya apakah anak ini bahagia atau tidak. Makanya di setiap akhir pembelajaran kita harus meminta refleksi diri nih, apakah hari ini pembelajaran hari ini paham atau tidak, bahagia atau tidak. Nah itu harus kita tanyakan. Nah jadi mungkin dari beberapa guru yang belum mengikuti perkembangan teknologi ini, ya menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu sudah cukup nih untuk siswanya bisa mengerti. Dan itu masih ada. Nah tinggal kita ajak saja untuk bisa mengikuti perkembangan zaman.
0: Kak Emil, mungkin dari versi Kak Emil sendiri gimana nih?
1: Ya kalau dari versi saya itu masih terdapat beberapa guru yang berada di zona nyaman mereka. Jadi mereka sudah nyaman dengan metode pembelajaran yang lama, yang karena selama ini sudah mereka lakukan. Jadi tidak perlu belajar lagi. Nah, jadi sulit sekali. Jadi dalam pelatihan kita, kami kebetulan peserta dari pelatihan pembelajaran mendalam dari BGTK. Itu kita harus mempunyai pola pikir bertumbuh dulu. Artinya kita itu harus berkembang. Nah, walaupun yang sebelumnya itu baik, tapi sebenarnya masih ada yang lebih baik lagi daripada itu.
0: Betul.
1: Dan pastinya setiap murid itu pasti bisa berkembang. Tidak ada murid yang stuck atau kemampuannya di situ terus. Yang pastinya bisa berubah. Dan begitupun guru juga. Harusnya guru itu berkembang sesuai dengan keperkembangan zaman. Kalau tidak, kita bisa tertinggal. Bahkan bisa dimanipulasi oleh murid. Karena betul, saat ini pun murid juga sudah ahli
0: lebih
1: dalam
0: teknologi. Kadang ya.
1: Itu dia. Benar kan?
0: langsung senyum mereka. Takut ketahuan.
1: Nanti.
0: Karena memang nggak bisa dipungkiri, nggak hanya guru aja mungkin ya, Kak Esti dan juga Kak Emil. Orang tua pun sebenarnya memang harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena benar tadi poinnya sama berdua, anak sekarang ini lebih canggih. Dibandingin kita. Jadi nggak sampai kita malah ya bisa tertinggal lah dari medan. Malah kita nggak tahu. Nah, saya sekarang kan teknologi ini memang harus dipelajari benar-benar. Tapi mungkin itu tantangan yang terjadi sekarang dan jadi PR juga mungkin ya, Kak Emil dan juga Kak Isti, gimana untuk mengubah pola pikir orang ini kan kita nggak mudah. Sulit. Jadi memang mungkin jadi tantangan tersendiri juga nih. Mengenalkan bagaimana kalau ini tuh sebenarnya lebih memudahkan lagi dan lain sebagainya. Dan mungkin inilah yang disukai dengan anak-anak zaman sekarang. Gitu ya kan. Oke deh, mungkin kita rehat sejenak dulu. dan Kak Emil ya. Nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2. Tentunya kita masih akan ngobrolin topik kita yang seru ini tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Nah jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti kita kembali lagi, oke?
1: Oke.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Oke, teman produser, kita masih di rotasi di obrolan seputar literasi. Kita masih sama Kak Emil dan juga Kak Istika nih, teman produser ya. Kita masih ngobrolin topik pembahasan kita tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Tadi udah banyak juga disebutkan teman produser bahwa memang pembelajaran berbasis teknologi ini sekarang lagi gencar-gencarnya juga ya, dicanangkan dari sekolah-sekolah, dari pemerintah pun sekarang sudah mendukung dengan adanya support gitu ya, Kak Emil dan juga Kak Estika. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi murid dan juga pembelajarannya, apakah pada dasarnya saat pembelajaran berbasis teknologi ini diajarkan atau dimulai di kelas, apakah ini juga membuat siswa-siswa sekarang ini lebih fokus untuk pembelajaran ini, Kak Emma dan Kesti, mungkin dari pengalaman aja nih, atau malah karena kan ada yang suka malah ke distract nih sama yang lain karena kan kita pakai gadget sendiri dan lain sebagainya tadi ya kan. Apakah ini jadi bikin mereka lebih fokus atau ada juga nih kadang yang malah ke distract dengan hal lain nih, Kak Emil dan Kak Esti. Boleh Kak Esti kah?
1: Oke. Kalau untuk pemakaian teknologi itu sendiri, ketika kita mengajar menggunakan gawai misalnya, nah itu memang betul-betul memang harus kita awasi. Jadi di sini jangan karena kita menggunakan media teknologi terus gurunya jadi santai.
0: Betul.
1: Nah, jadi justru gurunya harus lebih aktif lagi juga. Nah, jadi siswanya aktif, gurunya juga seperti itu. Nah, jadi ketika pemakaian gadget misalnya, nah itu memang kita harus ke seluruh penjuru kayaknya harus mengawasi mereka untuk mereka itu tidak melihat yang lainnya dari media yang kita berikan. Dan itu tidak bersifat berketerusan, nah tidak selalu menggunakan gawai. Nah kita kadang juga kan menggunakan IFP atau papan interaktif tadi. Nah itu kan cuma satu nih. Nah jadi kan siswa yang lain pun ketika tidak menggunakan gawai, maka gawainya akan dikumpulkan nih, tidak boleh dipegang oleh mereka sendiri. Jadi kalau kami di sekolah seperti itu Kak, jadi setiap kali tidak menggunakan gawai pada saat pembelajaran, maka gawainya akan dikumpulkan, ada box khususnya buat naruh handphonenya. Nah jadi kita fokus kepada papan interaktifnya aja. Nah ketika kita menggunakan gawai, memang gurunya harus aktif berkeliling untuk mengawasi. Jadi tugas guru tidak digantikan oleh teknologinya. Begitu.
0: Jadi tetap ada rulesnya.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Kalau kayak ini sendiri gimana?
2: Ya, lebih kurang sama ya Kak. Jadi kita sudah mengikuti juga instruksi dari kementerian dan juga Dinas Pendidikan Provinsi bahwa penggunaan gawai itu dibatasi. Jadi ketika pembelajaran menggunakan gawai itu kita awasi dengan aturan-aturan yang telah kita tetapkan dan kita sepakati. Kemudian apabila tidak menggunakan gawai, maka gawai itu dikumpulkan. Jadi kita bisa fokus kepada satu media yang telah kita persiapkan. Jadi media itu kalau bisa kita buat secara interaktif dan bisa melibatkan kekompakan dari kelompok. Jadi sehingga mereka aktif dan bahagia serta mendapatkan makna dari pembelajaran tersebut. Dan itu hanya bisa diberikan melalui media berbasis teknologi. Karena kita bisa menampilkan apa yang tidak bisa kita tampilkan di dunia nyata, tapi bisa kita tampilkan dengan media teknologi tersebut. Nah, jadi media berbasis teknologi ini bisa memberikan pembelajaran yang bermakna untuk murid-murid kita.
0: Jadi tetap harus mengikuti rules yang ada. Ya Bapak ya, karena ya memang memudahkan, tapi kalau misalkan tidak melalui pengawasan yang cukup juga, ya jadinya ya itulah, jadi kebablasan. Karena pastinya kalau gunain gadget sendiri nih kadang kan ada notif masuk, nah distractnya ke sana tuh. Yang tadinya mau belajar malah jadinya WA. Ayo, kamu kalian sering gitu nggak? Nah mungkin dari pembelajaran berbasis teknologi ini kan pasti ada tantangan tersendiri juga nih yang dirasakan nih kayak banyak nggak SDK, karena yang tadi itu perubahan gadget dan juga kemampuan siswa ini kan pasti berbeda-beda nih. Walaupun mungkin kita akuin sekarang kalau untuk masalah teknologi sih mungkin mereka udah expert mungkin ya. Tapi kan ada juga nih kadang beberapa murid yang mungkin masih harus meraba-raba dan lain sebagainya. Kira-kira apa tantangan yang paling sering dihadapi sendiri pada saat pembelajaran berbasis teknologi ini, yang mungkin saat penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran ini yang memang harus agak effort sedikit nih untuk ngajarnya nih, Kak Isi dan juga Kak Emil, silakan.
2: Oke. Okay.
0: Kak Emil boleh.
2: Oke. Okay. Jadi yang perlu effort itu pertama kita menyiapkan bahan ajar atau media pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid kita.
0: Oke. Okay.
2: Kadang apa yang tersedia maupun apa yang diberikan oleh KA tadi belum tentu sesuai dengan murid kita. Jadi disitulah kita butuh effort. Artinya kita mencoba membayangkan apakah dengan media ini, dengan bahan ajar ini, murid-murid kita akan tertarik. Jadi kita sudah mensimulasikan dalam khayalan kita, kira-kira akan berhasil atau tidak. Terus yang kedua, yang pastinya kalau teknologi ini membutuhkan daya. Apabila dayanya tidak tersedia pada saat kita belajar, otomatis kan kita tidak bisa melakukan pembelajaran berbasis teknologi itu.
0: Betul.
2: Misalkan tiba-tiba jaringannya hilang, atau tiba-tiba listrik padam.
0: Aduh, itu susah tuh ya.
2: Susah. Jadi letak tantangannya di situ mungkin, Kak.
0: Oke, okay, iya. Jadi dari bahan dan juga ketersediaan alat-alatnya.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar sekali, Kak.
0: Oh, Kak Isti sendiri gimana nih, Kak Isti?
1: Kalau saya lebih ke yang sebelumnya tadi sih, Kak, tantangannya ada di ketika mungkin fokusnya siswa itu buyar ketika masuk notif-notif nih.
0: Nah,
1: itu tadi tantangannya. Selain dari yang Pak Emil sebutkan tadi, mungkin perihal daya atau perihal listrik. Nah, jadi memang pada saat itu ketika kita menggunakan gawai, ya notifnya masuk, ya mungkin mereka lengah kita sedikit pindah ke notif nih.
0: Nah, benar. Ada WA nih, cek dulu gitu.
1: Iya. Okay. Kayaknya penting deh.
2: Betul,
1: nah, jadi itu sih tantangannya. Jadi memang betul-betul ketika mereka diberikan kewenangan untuk memegang gawainya, memang betul-betul harus dikondisikan lah. Betul-betul memang harus diawasi. Itu sih tantangannya yang paling menjadi catatan.
0: Okay. Jadi memang banyak hal penting. Tapi kalau misalkan kayak tadi nih kasusnya ya, kayak tiba-tiba nih udah disiapin semua bahan ajarnya dan sebagainya. Ternyata tiba-tiba misalkan wifi-nya mati nih, atau lampu tiba-tiba mati. Nah, itu biasanya apa yang dilakukan? Ya, aku jadi penasaran nih. Apakah abis itu kayak kita bubar aja?
2: Udah aja selesai ya.
0: Selesai. Nah, ini kayaknya yes kata dia. Yes. Atau ada trik lagi nih yang dilakukan nih.
2: Oke. Okay. Jadi disitulah hebatnya seorang guru.
0: Mantap nih.
2: Ya, tepuk tangan dulu kita.
0: Iya. Enggak bisa pulang, guys. Iya. Oke.
2: Jadi guru itu sudah siap untuk dihadapkan dengan berbagai masalah.
0: Oke. Okay.
2: Salah satu masalahnya adalah dengan tidak tersedianya mungkin daya atau listrik padam atau jaringan hilang, maka guru pasti sudah mempersiapkan apabila hal itu terjadi. Maka bisa jadi dengan menggunakan pembelajaran secara kelompok dan langsung kita tuliskan saja di papan tulis dan sekreatif mungkin, Kak. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan, tetapi kita hilangkan media pembelajaran teknologi tadi dengan cara konvensional, karena itu darurat kan.
0: Jadi sudah ada tuh bahan untuk konvensionalnya.
2: Benar sekali. Jadi seperti itulah perjuangan guru di Indonesia.
0: Betul. Kalau Kak Istika gimana nih, Kak?
1: Iya, ya itu tadi sama seperti Pak Emil. Nah, itu memang ketika teknologi yang mungkin tidak bisa kita gunakan, ya kita menggunakan ya yang manualnya lah. Seperti tapi tidak menghilangkan mungkin kontekstualnya, tidak menghilangkan pembelajaran itu harus bermakna, menggembirakan atau bagaimana. Nah, tetap itu harus ada di dalam pembelajaran kita. Nah, jadi hanya yang berkurang medianya saja nih.
0: Okay.
1: Nah, kita buat seperti manual lah, versi manualnya. Tapi juga media teknologi itu tidak semuanya itu menggunakan jaringan. Tadi kan, Kak, itu juga ada yang offline-nya.
0: Okay.
1: Nah, jadi media pembelajarannya juga ada yang offline. Jadi ketika mungkin gawai siswanya tidak memiliki paket internet, nah itu mungkin bisa kita mainkan secara offline.
0: Okay.
1: Tapi mungkin berbeda versi lah, berbeda pembelajaran. Nah, jadi media teknologi itu sangat banyak sekali, baik yang menggunakan jaringan ataupun yang offline-nya.
0: Jadi udah enggak ada alasan lagi enggak belajar ya.
1: Iya, pulang enggak
0: bisa ya kalian.
2: Bisa pulang.
0: Ya. Enggak bisa pulang, bisa istirahat dia. Ada triknya ternyata tahun berdua. Tapi nih, Kak, kalau misalkan kita bahas lagi tentang teknologi bahan ajar berbasis teknologi tadi, sekarang kan nggak bisa kita pungkirin penggunaan AI ini kan sekarang udah luar biasa banget nih. Dan mungkin hampir semua lini ini menggunakan AI, termasuk kami ya. Sekarang AI ini emang sangat membantu nih untuk kasus-kasus tertentu. Nah, pernah nggak sih nemuin, aku nih penasaran ya, pernah nggak sih nemuin misalkan tugas yang dikasih ke siswa, misalkan ternyata nih jawabannya AI. Pernah nggak nih KM sama Kak Isti? Kalau pernah, biasanya pernah. Diapain tuh? Iya.
1: Kalau saya sendiri itu kalau ketika jawaban siswa mungkin ada yang mencontek nih dari AI nih. Iya,
0: ini kan biasanya copy paste aja nih.
1: Nah itu dia, kadang kan tidak semua siswa berpikir kritis. Nah mereka hanya bisa meniru tanpa mungkin memodifikasi. Nah jadi kalau mereka menggunakan AI itu terlihat bahasa mereka itu pasti akan berbeda. Mungkin berbeda mata pelajarannya Pak Emil, mungkin menghitung-hitung lebih pasti.
0: Nah kalau, hitung ini kan biasa susah nih.
1: Iya benar. Nah jadi kalau saya gitu, kalau ketika jawaban mereka mungkin terlihat seperti AI, nah AI itu kan ya robot lah ibaratnya ya Kak ya. Jadi tentu akan berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Nah jadi kalau ketika ada kasus seperti itu, mungkin kita akan berikan mereka pengulangan dengan kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda sehingga mereka bisa lebih berpikir kritis sih Kak. Nah begitu.
0: Jadi tambah lagi soalnya.
1: Tambah lagi ya, siapa suruh pakai AI.
0: Suruh pakai, kerjain di depan sekarang gitu ya. Gak boleh di mana sini kerjain. Nah, kalau kayaknya gimana nih? Karena kan kalau matematika ini kan dia udah dibahas, maksudnya bahasanya susah untuk kita lihat. Betul, kan? Karena kan dia udah angka, dan isinya angka dan pasti ini. Nah,
2: iya, betul. Gimana nih? Kalau dari pengalaman saya, belum ada murid yang bisa menggunakan
1: AI
2: KA untuk menjawab matematika.
0: Ya, nggak bisa.
2: Dan untungnya di situ memang sebenarnya ada, cuman saya tidak ajarkan karena nanti kemampuan berpikir kritis ya dan nalarnya jadi kurang. Dan saya juga, saya palingan dapat cerita dari beberapa guru memang yang memang tugasnya itu mungkin seperti project atau membuat artikel dan sebagainya, itu akan terlihat sekali. Kadang murid ini mungkin kita buka-bukaan aja ya, dia minta file tugas temannya, dia upload ke KA tadi, disuruh rubah sedikit.
1: Ketahuan nih promnya.
2: Iya, ketahuan promnya.
0: Promnya udah
1: ketahuan.
2: Iya, tapi secerdik-cerdiknya murid, kita dari guru itu, terutama guru coding dan KA, kita bisa mendeteksi itu tuh buatan KA, AI, atau buatan manusia. Jadi kita ada namanya AI detector. Nah, jadi itu bisa kita gunakan. Salah satunya itu bisa di Grammarly, dan ada fitur-fitur lainnya. Tapi itu memang berbasis pro ya, artinya berbayar memang ya. Ada modal sedikit yang kita keluarkan
0: ya. Biar enggak enggak bisa ya.
2: Cuman ada dari kementerian, Kemendikbudsman, itu murid-murid kita dapat akun email khusus untuk belajar. Jadi itu banyak beberapa fitur yang memang diberikan khusus untuk email tersebut. Salah satunya bisa di Gemini AI. Nah, itu nanti berbasis education, artinya beberapa fitur yang bisa digunakan itu tanpa batas. Kemudian ada Canva. Nah, di Canva itu juga ada AI-nya dan ada beberapa desain yang bisa digunakan di akun tersebut. Jadi semua murid dan guru yang di bawah Kementerian Kemendikbudsman itu dapat akun tersebut.
1: Jadi aplikasinya itu jadi kayak pro ya Pak?
2: Iya kayak pro gitu, tanpa harus berbayar.
0: Tapi walaupun pro dan berbayar, tapi apakah ada pembatasan khusus kah supaya juga tidak disalahgunakan gitu untuk aplikasi-aplikasi tadi?
2: Kalau untuk penyalahgunaan itu tidak ada batasan memang, karena memang dari AI sendiri dia tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Artinya membatasi itu adalah pengguna. Jadi dalam coding dan KA itu ada materi etika dalam penggunaan KA. Artinya tidak boleh plagiarisme, tidak boleh membocorkan data pribadi, dan tidak boleh juga mengedit misalkan foto orang, misalnya badannya si A, wajahnya si B. Nah, itu kan sering kita tampakkan. Nah, kadang ada ujaran kebencian. Itu kan melanggar etika dari penggunaan KA itu sendiri. Nah, gitu.
0: Benar-benar. Jadi memang balik lagi ke pengawasan berarti. Benar. Ya Pak ya, karena memang sudah diberikan akses, tapi ya juga kita lebih pintar lagi nih buat
2: betul.
0: Melihat apakah ini sudah terjadi penyalahgunaan jasa. Tapi kan ini juga di jadi tantangan tersendiri ya, bagaimana betul. Tetap harus membuat siswa-siswa ini tetap kritis ya. Dengan memang hasil dari pemikiran mereka, walaupun betul. Memang teknologi udah secanggih itu sekarang ya Pak ya. Tapi mungkin Pak kira-kira ngelihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, mungkin apa yang perlu dipersiapkan nih oleh guru-guru khususnya dan mungkin siswa nih, agar tentunya sama-sama bisa menghadapi perkembangan teknologi yang juga semakin cepat sekarang nih. Apa yang kira-kira harus dipersiapkan nih mungkin dari Kak Istika?
1: Kalau yang dipersiapkan tentu pastinya gurunya dulu nih Kak. Yeah. Karena gurunya yang akan mentransfer ilmunya. Mm-hmm. Jadi untuk guru-guru di seluruh Indonesia, nah ini kalau bisa ketika ada pelatihan-pelatihan yang membahas perihal teknologi pembelajaran, media pembelajaran atau apapun itu, ya kalau bisa diikuti. Yeah. Karena sekarang pelatihan-pelatihan itu tidak harus tetap muka, bahkan bisa melalui daring nih Kak. Nah jadi tidak ada alasan guru untuk tidak bisa mengembangkan lah kompetensi mereka. Nah kalau gurunya saja sudah menggunakan teknologi, tentu mereka akan mentransfer ilmu itu kepada siswanya. Yeah, okay. Nah jadi kita bisa sama-sama nih sejalan untuk bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Jadi kalau menurut saya itu lebih kepada gurunya dulu yang harus mempersiapkan diri. Okay. Nah, yang harus berkembang dulu begitu. Okay.
0: Jadi memang gurunya yang harus bersiap terlebih betul. Dahulu untuk menghadapi perkembangan yang ada.
1: Iya.
0: Kalau Kak Emil silakan Kak Emil.
2: Ya, sama seperti yang dijawab oleh Bu Istika. Mm-hmm. Memang dari gurunya juga harus menguasai teknologi itu sendiri.
1: Betul.
2: Karena kalau seandainya gurunya saja tidak menguasai, maka akan ketinggalan kita dari muridnya. Bahkan okay. mungkin kita bisa dimanipulasi oleh murid.
1: Okay.
2: Ya, mungkin kan mungkin beberapa kasus mungkin yang sering kita dengar juga ya. Mm. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan dari guru juga, maka dari itu dari kementerian maupun dari balai GTK itu menyediakan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan pemahaman guru terhadap teknologi itu. Nah, jadi kita sebagai guru memang harus melek teknologi.
1: Okay.
2: Tidak bisa menutupi hal itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan teknologi.
1: Betul.
2: Terutama dalam dunia pendidikan.
0: Oke, jadi mau gak mau, suka ya. Tidak suka, harus kita ikuti semua perkembangannya.
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih banyak buat Kak Istika dan juga Kak Emil ya, karena ya. Waktu kita juga sudah mau habis. Wah, ternyata
2: ya. Sebentar ya.
0: Sebentar
1: tidak
0: ya.
1: Terasa ya Pak.
0: Ya, seru banget loh obrolan kita ini ya sama berdua. Tapi ya gimana, waktu kita habis. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Kak Istika dan Kak Emil juga. Dan juga buat kamu teman berdua, semoga obrolan di rotasi malam hari ini juga bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kamu juga. Dan tentunya juga edukasi ini ya bertujuan tentunya ya untuk bikin kita jadi lebih melek lagi teman berdua, bahwa memang teknologi ini sekarang bisa jadi media pembelajaran yang juga bagus banget nih untuk dicoba. Betul. Gitu ya, asalkan ya memang masih di garis positif ya. Betul. Apa ya gitu, dan teknologi ini ya mau positif atau negatif balik lagi ke kita masing-masing.
2: Betul.
0: Nih.
2: Betul.
0: Bagaimana kita menggunakannya tadi.
2: Betul.
0: Kata Pak Emil ini tergantung penggunanya.
2: Iya,
0: gitu ya
2: Pak
0: ya. Kalau kita mau positif ya pastinya hasilnya akan positif ya, tapi kalau kita mau negatif ya pasti akan beda hal lagi.
2: Betul.
0: Terima kasih banyak buat ilmunya Kristika. Okay. Dan juga Kak Emil, semoga bermanfaat juga nih buat kamu teman pro 2 di luar sana. Buat yang kelewatan juga untuk obrolan kita di malam hari ini, kalian jangan sedih guys, kalian bisa nonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk waktunya juga Kak Emil dan juga Kristika juga. Sampai bertemu kembali, dan nanti di sama saya akan nemenin kamu teman Pro 2 tentunya dibagi-bagi di bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11 malam. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Oke, tamu berdua, sekarang sudah pukul 9 dan waktunya sama-sama nih kamu dibagi-bagi mas gini bahas gitu tamu berdua hingga nanti jam 11 malam. Kita bakalan ngobrol seru tamu berdua di malam hari ini. Kira-kira bahas apa ya? Apa ya? Pokoknya sehat-sehat selalu deh buat kamu semua teman berdua. Ya, lagi beristirahat di hari Rabu malam ini ya guys ya. Semoga rasa lelahnya yang dialami tadi, nah jadi obat juga ya. Dan jadi pahala deh untuk kamu semua teman berdua. Jadi bisa istirahat yang nyaman nih malam hari ini ya guys. Nanti kita bakalan bahas ini deh ya teman berdua ya, tentang air minum deh kayaknya teman berdua yang akan kita bahas tentang memilih air mineral yang memiliki standar mutu produk juga nih, supaya apa, supaya juga kesehatan kita juga terjaga teman berdua. Nah nanti apa yang kita bahas dan kemana-mana, tetap di Produk Pekan Baru teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tolong pro dua, kalau kita ngomongin air ya merupakan kebutuhan utama tubuh kita yang juga harus dipenuhi setiap hari nih teman pro dua. Karena itu tentunya kita memilih air minum yang aman dan berkualitas ini menjadi hal yang penting nih untuk menjaga kesehatan kita. Dan bagi masyarakat yang membeli air dan minuman dalam kemasan ya teman pro dua, ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita perhatikan sebelum kita mengkonsumsinya teman pro dua. Dan juga dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan ini menjelaskan bahwa produk AMDK di Indonesia ini memiliki standar keamanan ya dan mutu yang juga harus dipenuhi. Dan jenisnya antara lain ada air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun. Dan dengan persyaratan keamanan dan mutu tersebut juga tentunya ini mengacu pada standar nasional Indonesia atau SNI. Dan salah satu langkah sederhana yang bisa kamu lakukan teman berdua yaitu adalah menerapkan cek klik, yaitu kemasan, label, izin dan izin edar dan juga kadaluarsanya nih. Dan juga pastikan kemasan air minum yang kamu beli ini tidak dalam keadaan rusak, bocor atau penyok berat atau mungkin terbuka. Dan kamu ini teman berdua juga dianjurkan untuk membaca informasi pada label dan memastikan produk ini memiliki izin edar serta melewati yang namanya tanggal kadaluarsanya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Atau Bruno, yang perlu diperhatikan lagi yaitu adalah kondisi air secara fisik nih. Kalau air yang akan diminum ini sebaiknya nggak berbau dan tidak memiliki rasa mencurigakan nih guys. Dan tentunya tidak menunjukkan yang namanya perubahan warna. Nah, kalau kamu menemukan kemasan rusak atau air terlihat nggak normal, nah sebaiknya nggak perlu kamu konsumsi. Dan juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI ini menyebutkan konsumen juga nggak perlu terpaku pada merek tertentu. Yang lebih penting adalah memastikan produk ini memenuhi ketentuan keamanan dan juga mutu yang berlaku nih guys. Dan BPOM juga menyebutkan bahwa keamanan dan mutu air minum dalam kemasan juga telah diatur melalui standar yang berlaku, dan pengawasan dilakukan baik secara sebelum produk beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Dan untuk air minum dalam kemasan juga ini perlu diperhatikan juga penyimpanannya nih guys. Jadi sebaiknya air ini disimpan di tempat yang bersih, tidak terkena paparan panas berlebih, dan terhindar dari bahan-bahan yang dapat mencemari kemasan juga. Dan tentunya memilih air mineral yang aman pada akhirnya ini bukan hanya soal rasa atau harga aja teman berdua, tetapi juga memperhatikan keamanan produk, kondisi kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsanya.

Oke, teman Brodo, kita masih dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu. Tentunya ini saya masih akan menemani kamu, teman Brodo, dan malam ini kita mau bahas satu topik nih, teman Brodo. Ini kita akan bahas tentang tidur ya, guys. Nah, ini berhubungan dengan jam malam kita. Jadi apakah sebenarnya tidur dengan lampu menyala ini akan mengganggu kualitas tidur kamu? Kira-kira siapa nih di sini tim yang tidurnya mati lampu ya, teman berdua gelap-gelapan, dan tim yang gak bisa tidur kalau lampunya mati semua. Nah, kita bakalan bahas nih, teman berdua, sebenarnya gimana ya manfaatnya sebenarnya antara dua hal ini, teman berdua. Dan kan kita bahas bareng-bareng, jadi tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Nah, teman berdua, tidur itu kan merupakan kebutuhan penting bagi tubuh ya kan? Karena saat kita tidur, ini tubuh melakukan berbagai proses pemulihan. Mulai dari memperbaiki sel dan jaringan, mengatur hormon, hingga membantu menjaga kesehatan otak kita, teman berdua. Tapi nih ya, kualitas tidur itu juga nggak hanya ditentukan oleh berapa lama seseorang. Karena lingkungan tempat tidur, termasuk pencahayaan kamar, ternyata juga bisa mempengaruhi kenyamanan dan kualitas tidur kamu. Jadi sebagian orang yang teman berdua ini terbiasa dengan tidur dalam kondisi keadaan kamar yang gelap, dan sementara sebagian lainnya ini justru merasa lebih nyaman kalau misalkan lampunya nyala nih guys. Terus ada juga yang mungkin menyalakan lampu karena memang takut gelap atau ingin lebih mudah melihat ketika terbangun di malam hari, atau sekadar sudah terbiasa dari kecil teman berdua. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih tidur dengan lampu menyala itu dapat mengganggu kualitas tidur kita teman berdua ya kan? Dan juga nih teman berdua, ternyata nih ya ada beberapa penjelasan nih sebenarnya yang bisa kita bahas teman berdua di hari ini. Yang pertama adalah cahaya dan jam biologis tubuh itu ternyata juga bisa berpengaruh teman berdua, karena tubuh manusia ini memiliki sistem pengaturan waktu alami yang disebut dengan ritme sirkadian. Dan ternyata sistem ini juga membantu mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk dengan siklus tidur dan juga bangun. Salah satu hormon yang berperan penting dalam proses tersebut adalah melatonin teman berdua. Jadi hormon ini diproduksi tubuh ketika kondisi mulai gelap dan membantu memberikan sinyal bahwa tubuh nih udah waktunya untuk istirahat guys. Jadi paparan cahaya pada malam hari, terutama cahaya yang cukup terang, ternyata dapat menghambat produksi melatonin. Akibatnya tubuh juga dapat menerima sinyal bahwa lingkungan sekitar ini masih dalam kondisi aktif, sehingga seseorang ini bisa jadi lebih sulit untuk mengantuk atau kualitas tidurnya juga terganggu. Jadi karena itulah lingkungan tidur yang redup atau gelap ini umumnya mendukung proses alami tubuh beristirahat nih guys ya. Ini dia penjelasannya ya kan. Tapi ini teman berdua, kalau tadi Risa tanya ya kan, sempat tanya sama kamu, kamu tim yang tidurnya lampunya gelap-gelapan atau tim yang sukanya lampunya nyala nih? Ya, kalau Risa sendiri sih jujur teman berdua lebih senang lampunya mati gitu. Karena kenapa lampunya harus mati ya? Karena kalau lampunya nyala aku jadi gak bisa tidur guys. Nah tapi beda lagi nih teman berdua sama Mas Ren nih. Katanya Mas Ren, kami tim lampu yang hidup, Risa katanya gitu. Kenapa? Karena dulu pernah trauma pas waktu kejadian gempa di Yogyakarta tahun 2006 kemarin. Wah ternyata ada alasannya ya. Katanya sempat mati lampu kan selama 3 minggu gak ada lampu, terus juga ada gempa susulan. Jadi hidup katanya tergoncang gitu kan karena gempa bumi. Nah jadi karena itulah Mas Reni memilih tim lampu nyala nih teman-teman, karena ada trauma ya. Sebenarnya itu opsional ya, itu kan pilihan masing-masing gitu guys. Nah, kalau misalnya memang nyamannya lampunya nyala ya boleh, kalau misalnya nyamannya lampunya mati yang emang gelap banget, nah itu juga boleh banget. Atau mungkin tim yang redup ya, jadi gelap banget enggak, terang banget juga enggak, ya bisa ya teman berdua ya. Oke, dan nanti kita akan bahas lagi teman berdua. Karena masih ada penjelasannya nih ya, kenapa ternyata tidur dengan lampu menyala itu apakah mengganggu kualitas tidur kita atau enggak ya. Nanti kita akan bahas lagi. Sambil kita dengerin dulu satu lagu teman berdua. Karena Mas Ren lagi kangen nih mau dengerin lagu Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa katanya. Oke, kita kabulkan ya malam ini teman berdua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Sama berdua, enggak semua cahaya ini juga memberikan dampak yang sama ya. Jadi bukan berarti setiap lampu yang menyala ketika kamu tidur nih otomatis akan membuat kamu jadi mengalami gangguan tidur, guys. Enggak juga ya. Jadi intensitas, warna, dan posisi sumber cahaya ini juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kalau lampu kamar kamu yang sangat terang, tentu ini berbeda dengan lampu tidur kecil yang cahayanya redup, guys. Begitu pula dengan cahaya yang langsung mengenai mata dibandingkan cahaya yang hanya menerangi sudut ruangan. Jadi cahaya dengan spektrum tertentu, terutama cahaya yang banyak mengandung warna, warna biru nih, seperti yang berasal dari layar ponsel, tablet, dan komputer, ini juga diketahui dapat lebih kuat mempengaruhi sistem pengaturan tidur tubuh kita. Oleh sebab itu, teman berdua, kalau seseorang ini membutuhkan penerangan saat tidur, penggunaan lampu dengan intensitas rendah, ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman dibandingkan menyalakan lampu utama sepanjang malam, guys. Terus apa yang bisa terjadi kalau tidur dalam kondisi terlalu terang? Nah, ternyata paparan cahaya pada malam hari ini dapat membuat tubuh kita jadi lebih sulit memasuki kondisi istirahat yang optimal, guys. Jadi pada sebagian orang kondisi ini malah membuat waktu untuk tidur jadi lebih lama atau menyebabkan tidur terasa kurang nyenyak. Dan mungkin seseorang juga terbangun lebih mudah ketika ada cahaya yang cukup terang di sekitarnya. Jadi kondisi ini juga bisa terus menerus, jadi bakalan bikin tubuh jadi ngerasa kurang segar ketika bangun di pagi hari. Tapi teman berdua, respon setiap orang terhadap cahaya juga gak selalu sama. Ada orang yang tetap dapat tidur nyenyak meskipun juga terdapat sedikit cahaya. Sementara orang lain juga yang sangat sensitif terhadap cahaya dan lebih mudah terganggu. Jadi dengan kata lain, teman berdua, pengaruh lampu terhadap tidur ya juga beda-beda gitu ya kan. Jadi bagi orang yang gak nyaman tidur dalam kondisi benar-benar gelap, penggunaan tidur lampu tidur juga bisa dilakukan. Nah, kuncinya adalah memilih pencahayaan yang gak terlalu terang, guys. Jadi pilih cahaya atau lampu cahaya yang lembut dan letakkan di tempat yang gak langsung mengarah ke wajah. Jadi hindari menggunakan lampu utama kamar yang sangat terang kalau benar-benar kalau gak benar-benar diperlukan di taman berdua. Jadi kalau butuh cahaya penangan hanya untuk berjaga-jaga di malam hari ketika terbangun, tentunya lampu kecil dengan cahaya redup juga bisa jadi alternatif kamu nih, teman berdua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Jadi intinya Tama Pradua ya, kalau kamu terbiasa tidur dengan lampu menyala, ya gak perlu langsung ngubah kebiasaan kamu secara drastis juga. Jadi mulailah dengan mengurangi intensitas cahayanya aja ya, menggunakan lampu tidur yang lebih redup atau mematikan lampu utama sebelum kamu tidur. Yang gak kalah penting Tama Pradua adalah menjaga jadwal tidur kamu yang harus konsisten nih, karena menciptakan suasana kamar yang nyaman serta membatasi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur. Nah itu juga kurang baik Tama Pradua. Pada akhirnya tentunya kualitas tidur ini gak hanya bergantung pada durasi tidur aja, tapi juga pada bagaimana kamu mempersiapkan tubuh dan lingkungan sebelum beristirahat. Jadi tidur dengan lampu menyala memang dapat mengganggu kualitas tidur, terutama jika cahaya yang digunakan cukup terang. Tapi kalau memungkinkan ya, kamu ciptakan kamar yang gelap atau redup supaya tubuh kamu mendapatkan kondisi yang lebih mendukung untuk beristirahat lagi Tama Pradua. Dan itu dia pembahasan kita di malam hari ini, dibagi-bagi Tama Pradua, bagi bahas gini bahas gitu. Dan tampaknya Risa juga harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya yang buat dengerin kamu yang udah dengerin Pradua Pekanbaru dari tadi pagi hingga sekarang Tama Pradua. Tapi Risa juga harus pamit, dan semoga aja informasi-informasi dan hiburan yang kami hadirkan ini bisa menghibur kamu di hari Rabu ini guys. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya ada jazz music yang akan menemani kamu hingga jam 12 Tama Pradua. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

0: these kids messed up.
1: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman.

0: dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
0: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Siapkan batok kelapa ini, lalu kita...

Buah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Ya kenapa gerang begesakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Bang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Bermula Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Tomo Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan beresiko dikonsumsi peserta didik dan juga penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis atau MBG aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Majelis Ulama Indonesia mengecam keras polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah. MUI menilai praktik tidak hanya bermasalah dari sisi etika, tetapi juga mencederai nilai-nilai Al-Quran dan norma masyarakat Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yaakub, mengatakan bahwa miras merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khamr disebut sebagai induk dari segala kejahatan. Menurutnya, penggunaan aktivitas keagamaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan miras tidak sepatutnya dijadikan bahan candaan, terlebih dijadikan untuk hadiah maupun strategi promosi. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro, dua pekan baru, teman terbaik kamu ada Ayu Ting Ting dan juga Boy William dengan Duta Asmara. Nih pembuka kita di pagi hari ini bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Sebagai teman yang paling baik alias teman terbaik kamu, menemani kamu sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sekarang udah jam 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya bersiap-siap untuk beraktivitas sambil dengerin Pro 2 Pekan Baru.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah. Panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Yonggi Mikama dengan "Ku Cemburu Buta", spesial buat kamu mungkin yang pagi ini cemburu buta. Waduh, pagi kok udah cemburu buta? Pagi itu biasanya apa? Ngantuk mungkin ya. Atau semangat? Wah, keren. Atau lapar? Bisa jadi sih ya, jam segini udah lapar. Atau mungkin butuh libur. Wah, siapa sih yang gak mau libur? Tapi jangan dong. Ada waktu yang nanti libur setelah kamu mungkin mencapai target-target kamu, teman berdua. Pokoknya bisa gak kamu kirim satu kata yang paling menggambarkan kondisi kamu di pagi hari ini di WhatsApp 0811760884 ya. Terus kamu lagi ngapain ini kira-kira jam segini? Lagi siap-siap kah untuk sekolah, untuk ke kampus, atau justru mungkin dalam perjalanan, atau jangan-jangan lagi sarapan malahan ya. Wah, enak tuh. Gimana kalau kita berbagi sarapan? Kayak gerakan makan gratis ya, sarapan gitu, enak kayaknya ya. Atau justru kamu lagi baru aja membuka mata, teman berdua, waduh jam segini baru bangun. Tapi kalau lagi gak ada apa-apa sih gak masalah lah ya. Maksudnya lagi gak ada kegiatan ya gak masalah sih. Jam segini masih pagi sih buat kamu yang nyantai mungkin gak punya aktivitas ya. Oke lah. Pokoknya sambil dengerin Roda Pekan Baru, nikmati aja momen pagi kamu ya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ya kita masih di Spada teman berdua. Nih aku coba cek kamu ya, apakah kamu saat ini sudah dalam perjalanan ke tempat aktivitas? Buat yang sedang di jalan, semoga perjalanan kamu lancar dan tetap hati-hati ya. Jangan lupa untuk melengkapi kendaraan atau ya perlengkapan berkendara kamu. Misalnya helm kalau pakai motor ya, terus jangan lupa juga bawa surat-surat ataupun dokumen kelengkapan berkendara seperti SIM, STNK gitu ya. Nah kira-kira perjalanan kamu di pagi hari ini masih masuk kategori yang mana? Lancar jaya kah? Padat tapi masih aman? Atau macetnya bikin kamu emosi? Tapi kalau jam segini biasanya kalau udah berangkat masih agak lengang lah ya, belum terlalu padat lah. Paling kamu bersaing sama anak-anak sekolah sih yang agak-agak rame dikit. Tapi masih ya mungkin kategori padat tapi masih aman kali ya.

0: bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Pada teman pro 2 masih bareng aku nih di TS ya dong. Baru aja tadi mulainya ya. Sekarang ya baru sejam. 2 jam deng, 2 jam dari jam 5. Ya baru dong berarti ditemaninya ya. Masih lanjut ya kita di Spada teman pro 2 tadi bahas morning check in teman pro 2. Kamu pagi ini lagi ngapain? Kalau dari sudah dalam perjalanan hati-hati di jalan seperti yang aku bilang tadi di segmen sebelumnya ya. Terus kalau kita berandai anda nih, gimana kalau kamu bayangkan ya hari ini kamu udah berangkat, udah siap ya semua perlengkapan sudah kamu siapkan, sudah keluar rumah, tapi tiba-tiba ada pengumuman, oh hari ini kita libur. Wih, enak sekali. Apa mungkin? Sepertinya nggak mungkin ya. Apa kira-kira reaksi pertama kamu teman berdua? Apakah langsung balik ke rumah atau yaudahlah balik aja tidur gitu kan? Atau yaudahlah udah siap-siap. Udah terlanjur siap-siap, mending langsung aja sekalian keluar kemana kayak tempat sarapan kayak ngajak teman gitu ya. Atau ya gimana tuh? Atau bete malahan ya udah siap-siap rupanya malah batal atau libur gitu ya. Kalau hari ini mendadak libur, 3 jam pertama kamu mau habiskan untuk apa ya? Sayangnya kan gak libur. Jadi daripada kita berandai-andai teman berdua, mending semangat aja menjalani aktivitas kamu di hari ini, entah itu apapun lah ya. Semangat, semoga lancar, jaya ya, gak ada kendala. Kalaupun ada kendala ya udah dinikmati aja dan pasti bisa berlalu.